0: Nah, menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi serta implementasi program yang lebih efektif.
1: Saya sampaikan, kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap lakukan action plan secara lebih apa, presisi, implementasi lebih baik, ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus-menerus dikomunikasikan ke para customer kami, ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. RRI ini kita sekarang garis bawahi, kita sudah memperjuangkan public trust, ya.
0: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
2: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad news-nya. Nah, ini tantangan kita memang. Karena sebenarnya banyak juga yang masih feeling-nya bagus, ininya pemikirannya bagus.
0: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Menurut sedikit
5: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, hari ini cukup lama nih Pak.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
6: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
6: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
7: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
6: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
9: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
8: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
10: Dengan kita mengonsumsi sirup red palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposisi bayi berat lahirnya yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
8: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
11: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
12: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
13: Kita kan orang tuanya, pikirnya kan golongan menengah ke bawah, dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Gitu. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan, nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
12: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
14: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
12: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
3: Pemerintah dalam kurun waktu 1 bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji, yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG, serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI, disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya.
17: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
18: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang sudah cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan, kaji dengan baik. Apa dasarnya?
17: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
19: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
17: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
20: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa, Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Satu, yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah, itu Kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya, Mas.
17: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Hati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG. Ia menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara ya, untuk Indonesia.
20: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
3: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
15: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya. Karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat kesadarannya itu tinggi. Dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan. Kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersudut langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
21: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
3: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran per porsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat. Mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG, hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
3: Perancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Perancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana.

0: saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda. Dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
2: Banten pagi ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pro 1 Banten, ada kembali pendengar bersama kami di RRI Pro 1 Banten setelah dipukul 7 sampai dengan 7.30 waktu Indonesia Barat ya. Kita bersama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta pendengar. Dan untuk pagi hari ini mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Kami juga nanti hadirkan Banten Menyapa untuk Anda di jam 8 pagi. Kita akan mengenal Arung Jeram ya, bersama atlet Faji Kabupaten Serang. Nah, ini sebenarnya apa dan seperti apa gitu ya. Kita akan bahas bersama Muhammad Mursidi yang merupakan atlet Arung Jeram Faji Kabupaten Serang ya. Nanti kita akan bahas di jam 8 pagi. Jadi untuk Anda pendengar yang juga ingin bertanya begitu ya seputar tema kita pada pagi hari ini, silakan disampaikan di 08111450949.

Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Pemerintah Kabupaten Lebak terus mempercepat upaya pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat terdampak banjir bandang di Kecamatan Lebak Gedong yang terjadi pada tahun 2020. Komitmen tersebut ditegaskan melalui audiensi yang dilakukan Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Republik Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, anggota Komisi 10 DPR RI, Ade Rosi Hoirunisa, mendorong perguruan tinggi untuk memperkuat relevansi pendidikan guna menekan angka pengangguran lulusan sarjana di Indonesia. Langkah ini dinilainya menjadi fokus utama dalam upaya menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan nyata dunia usaha serta dunia industri saat ini. Sekian kilas berita pagi ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk hari ini di hari Jumat 17 Juli 2026, kami hadirkan untuk Anda Banten Menyapa ya. Ini dengan tema mengenal Arung Jeram bersama atlet Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI Kabupaten Serang. Pendengar, kita akan bahas bersama Muhammad Mursidi yang ini juga merupakan atlet Arung Jeram Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI Kabupaten Serang. Kami juga sudah terhubung bersama Kak Muhammad Mursidi. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Kak Mursidi.
2: Pagi Kak.
1: Oke, Kak Mursidi, mungkin kameranya bisa di onin ya. Bisa ya. Bisa on cam. Oke, kelihatan gantengnya jadinya ya. Selamat pagi Kak Mursidi sekali lagi.
2: Pagi Kak, pagi.
1: Kak Mursidi, kabar baik hari ini Kak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Nah, ini kita akan bahas terkait dengan mengenal Arung Jeram bersama atlet FAJI Kabupaten Serang. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh nih, Kak Mursidi, mungkin kita kenalan dulu. Ya. Kak Mursidi ini usianya berapa tahun, Kak Mursidi?
2: Kebetulan usia saya 22 tahun. Tahun ini ya.
1: Oke, tahun ini 22 tahun. Hari ini ulang tahun ya? Enggak ya? Oke. Kak Mursidi, mungkin bisa disampaikan juga kepada pendengar, gimana sih awal mulanya Kak Mursidi ini bisa mengenal olahraga Arung Jeram gitu ya, sampai akhirnya bergabung sebagai atlet FAJI Kabupaten Serang?
2: Awal mulanya mungkin menceritakan dulu, saya masuk ke organisasi dulu ya. Awal mulanya saya dikenalkan di Arung Jeram itu oleh senior saya di Mapala. Kebetulan senior saya di Mapala itu salah satu pengurus Federasi Arung Jeram Indonesia di Kabupaten Serang. Saya dikenalkan sama beberapa pengurusnya dan akhirnya tahu divisi saya di Arung Jeram, saya diajak buat dijadiin atlet. Dan kebetulan saya mengikuti latihan dasar Arung Jeram di Kabupaten Serang gitu.
1: Oke, berarti awalnya dari organisasi dulu gitu ya. Nah, ini kelihatan ada ketertarikan gitu ya Kak Mursidi ya, akhirnya diajak untuk jadi atlet Arung Jeram. Tapi sejak kapan Kak Mursidi gabungnya, mungkin di tahun berapa gitu, udah berapa lama gitu akhirnya gabung di FAJI Kabupaten Serang?
2: Gabungnya di tahun kemarin. Udah dapat 1 tahun lebih lah.
1: Oke, okay. 1 tahun lebih, berarti ini sudah banyak perjuangan-perjuangan yang dilakukan gitu ya. Sampai akhirnya ada di titik ini. Nah, ini mungkin bisa sharing juga pengalaman sebelumnya, ini ada menjuarai apa, atau mungkin udah pernah ikut lomba atau kompetisi apa, mungkin Kak FAJI. Kak FAJI, bukan Kak FAJI ya, ini Kak Mursidi. Oke, okay. Gimana Kak Mursidi?
2: Untuk saat ini sih, karena di FAJI Kabupaten Serang itu bagian atletnya itu karena baru debutan ya. Di tahun kemarin di kejuaraan daerah Provinsi Banten, di bertempatan di Tangerang Selatan, Sungai Cisadane. Dan di itu mungkin belum mendapatkan hasil terbaik. Kita cuma mendapatkan juara harapan 2 gitu.
1: Oh, wow, juara harapan 2 juga udah keren ya. Berarti angkatan pertama ya, Kak?
2: Ya, bisa dibilang atlet angkatan pertamanya.
1: Oke, baik. Kak Mursidi, ini kan olahraga Arung Jeram identiknya tantangan alam, adrenalin gitu ya. Ini mungkin untuk masyarakat awam Kak Mursidi, sebenarnya olahraga Arung Jeram tuh kalau dari atlet nih yang udah lebih paham pasti, sebenarnya olahraga yang seperti apa dan apa saja mungkin yang perlu dipersiapkan sebelum mencoba gitu. Mungkin banyak juga pendengar yang ingin mencoba gitu Kak Mursidi.
2: Arung Jeram ini kan olahraga mengarungi sungai yang berjeram, yang banyak halang rintang, ada batu, pepohonan segala macam. yang perlu disiapkannya itu yang pasti fisik, stamina, mm-hmm. dan juga peralatan yang proper aja. Dan juga bagi orang awam, kalau ingin coba arung jeram, ada bagian-bagian yang buat rekreasi dengan pemandu yang profesional. Kalau ingin mencoba sendiri tanpa pemandu, harus mencukupi ilmu-ilmu yang harus dipelajarin, teknik-teknik yang harus dipelajarin.
1: Oke, baik. Berarti nggak cuma kita menikmati wisatanya aja gitu ya, tetap harus ada pemandunya.

0: Kabupaten Serang, ada dari Kota Serang, ada dari Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Gitu,
1: Oke,
0: Kak.
1: okay. Okay, berarti udah lumayan banyak gitu ya. Nah, ini kalau sungai-sungainya mungkin ada di mana aja, Kak Mursidi?
0: Untuk sungai, kalau sungai yang grade di 1, 2, 3, 4 itu di Serang ada sungai Cibanten, ada sungai
1: Oke.
0: Jujung. Kalau buat grade 4, 5 yang biasa buat wisata, buat
1: Oke.
0: liburan itu ada di Lebak.
1: Oke, baik. Berarti memang ada grade-gradenya, ada tahapan-tahapannya gitu ya, ada kategorinya lah gitu ya, Kak Mursidi ya.
0: Ya.
1: Oke. Tadi Kak Mursidi sampaikan bahwa Kak Mursidi ini adalah angkatan pertama bisa dibilang ya. Atlet angkatan pertama. Nah, ini mungkin Kak Mursidi juga menjadi bagian dari sejarah perjalanan Faji Kabupaten Serang begitu dalam membangun tim Arung Jeram. Nah, ini seperti apa mungkin perjalanannya hingga saat ini kan bisa tampil kemarin debut di Kejurda begitu ya, Kak Mursidi.
0: Ya.
1: Ini seperti apa?
0: Perjalanan apa boleh bilang?
1: Perjalanan mungkin ketika menuju ke Jurna ini latihannya seperti apa gitu ya. Ini mungkin bisa sharing.
0: Perjalanannya cukup rumit juga ya, karena selain buat latihan persiapan di Kejurda, saya juga ada pendidikan lanjutan gitu di Nampala. Jadi berbagi waktu. Kuliah. Di kuliah juga harus kuliah, di Mapala harus melanjutkan pendidikan lanjutan, di Faji harus mengikuti latihan. Cukup membingungkan buat, cukup capek lah gitu buat membagi waktu.
1: Oke, nah ini cara bagi waktunya mungkin bisa sharing juga kepada pendengar, Kak Mursidi.
0: Karena buat pembagian waktu, kalau dari pagi kan udah di bagi-bagi waktu. Tahun kemarin tuh kita latihan cuma Jumat Sabtu Minggu, kita harus diharuskan menginap segala macam, dan kuliah dari Senin sampai Kamis, Kamis, dan juga kan di pendidikan Mapala Jumat Sabtu Minggu itu harus ikut gitu, dan beberapa kali saya bolos latihan segala macam buat mengikuti pendidikan lanjutan di Mapala saya, terus ya gitu.
1: Oke, berarti memang cukup berlika-liku begitu ya, Kak Mursidi ya.
0: Ya.
1: Jadi, tapi sebagai atlet Faji Kabupaten Serang nih, Kak Mursidi, mungkin menurut Kak Mursidi sendiri gimana perkembangan olahraga Arung Jeram di Kabupaten Serang saat ini?
0: Olahraga Arung Jeram Kabupaten Serang lumayan pasif juga, karena di Faji mengembangkan, karena saya juga kan ikut di komunitas Peduli Sungai Banten, dan itu juga gimana ya, kita berusaha apa ya, mengembalikan ekosistem-ekosistem di sungai-sungai Kali Banten segala macam, buat perkembangan di atletnya cukup banyak peminat juga. Nah, banyak pendaftar juga, dan pengurus-pengurus sedang masih dalam seleksi buat anggota-anggota atlet Faji Kabupaten Serang yang baru ini.
1: Oke, baik. Berarti sejauh ini cukup baik untuk perkembangan Arung Jeram di Provinsi Banten atau khususnya di Kabupaten Serang begitu, Kak Mursidi ya. Nah, ini kalau untuk orang awam, Kak Mursidi bisa disampaikan kembali sebenarnya apa sih manfaat yang bisa kita dapat dari olahraga Arung Jeram sendiri?
0: Karena olahraga Arung Jeram ini dibilang olahraga ekstrim, buat orang awam manfaatnya selain buat liburan, healing itu bisa memacu adrenalin,
1: adrenalin
0: ya, itu. Dan juga bisa menambah pengetahuan tentang olahraga ini, dan juga ilmu yang disampaikan oleh pemandu segala macam, dan juga kita mengenal sungai-sungai yang di Indonesia, terus dengan sejarah sungai itu biasanya ketika kita pengakuan akan diterangkan hal

0: cara ilmu, teknik-tekniknya dulu. Buat orang awam mungkin itu ilmu yang tidak akan pernah didapat di bangku pendidikan, kuliah maupun di sekolah gitu.
1: Oke, baik. Nah, ini berarti memang cocok untuk yang mau healing gitu ya. Dan
0: Ya,
1: juga bisa menambah wawasan.
0: karena banyak juga sekarang wisata-wisata buat Arung Jeram, karena Arung Jeram sendiri kan buat ada juga di ranah edukasinya juga.
1: Oke, baik. Nah, ini kan juga cukup seru karena memang berkelompok begitu ya, Kak Mursidi ya.
0: Ya.
1: Nah, ini
0: Ya.
1: dalam satu tim Arung Jeram, Kak Mursidi, gimana
0: Ya.
1: cara membangun kekompakan antar anggota mungkin agar bisa melewati medan sungai yang cukup curam mungkin ya ini dengan baik seperti apa, Kak Mursidi?
0: Selain melakukan pelatihan yang intens, kita juga antar tim itu, sesama anggota tim itu harus melakukan pendekatan biar chemistry yang kita bangun itu dapat gitu, biar kita tahu porsi di mana power kita itu harus dikeluarkan gitu. Dimana kita harus mengerti rekan tim kita kayak gimana, paling banyak-banyak ngobrol, latihan bareng, segala macam gitu.
1: Oke, baik. Agar terbangun chemistry begitu, Kak Mursidi ya.
0: Ya.
1: Nah, ini kalau sejauh ini tantangan terbesar yang dihadapi mungkin selama perjalanan menjadi atlet seperti apa, Kak Mursidi?
0: Tantangan sih karena paling di waktu sih, karena ada beberapa anggota tim yang sibuk dengan pendidikannya, yang sedang sekolah, ada yang PKL, ada yang sekarang ada yang mau KKM, yang anak-anak kuliahnya, pertama makan dibatasin sih.
1: Oke, baik. Berarti memang makannya juga harus diimbangi mungkin ya dengan makan bergizi seimbang gitu ya. Nah, ini mungkin terakhir Kak Mursidi, pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar yang juga mungkin ingin menjadi atlet Arung Jeram. Seperti apa?
0: Buat atlet ya, buat kalau ingin mengikuti atlet itu harus proper dengan konsisten dengan waktulah, agar latihan bisa ikut terus, fisik disiapkan, atau yang ingin liburan Arung Jeram yang diutamain fisik. Kalau fisik kita kurang fit segala macam, lebih baik jangan segala macam, karena itu akan membahayakan diri kita, atau ada yang memiliki riwayat jantung, penyakit jantung atau apa, lebih baik jangan.
1: Oke, baik. Berarti memang harus juga memperhatikan kondisi kesehatan tubuh sendiri begitu,
0: Ya.
1: Kak Mursidi ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Mursidi sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten, Kak Mursidi. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi dengan tema yang berbeda, Kak Mursidi.
0: Oke, siap.
1: Baik. Terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, Kak Mursidi.
0: Oke, terima kasih Kak.
1: Demikian pendengar untuk Banten Menyapa edisi Jumat ya 17 Juli 2026. Kami sudah hadirkan untuk Anda dengan tema Mengenal Arung Jeram bersama atlet Faji Kabupaten Serang. Dan kita sudah bahas bersama Muhammad Mursidi yang juga merupakan atlet Arung Jeram Federasi Arung Jeram Indonesia atau Faji Kabupaten Serang pendengar. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dan juga musik terbaik yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Banten pagi ini.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Hasan Haji ini belum ada keresek.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya pendengar, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak ataupun meningitis ataupun radang otak, di mana Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunardi, menegaskan vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup, sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis. Sekian cek fakta pagi ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: Suara dan inspirasi kami, pendengar. Selamat datang kembali di Halo RRI, pendengar, untuk edisi Jumat ya, 17 Juli 2026. Seperti biasa, Halo RRI ini hadir untuk memberikan Anda ruang bicara, tentunya juga ruang solusi untuk Anda. Jadi silakan nih, pendengar, untuk Anda yang memiliki beragam informasi, mulai dari informasi mungkin kriminalitas gitu ya, yang ada di daerah Anda, di wilayah Anda gitu, ini boleh disampaikan. Atau mungkin ada informasi seputar pelayanan publik yang kurang baik gitu ya, misalnya pelayanannya ketus gitu kan, atau memang sepertinya tidak menyambut baik, ya ini boleh disampaikan di Halo RRI. Nanti kami akan teruskan kepada pihak terkait untuk diberikan tanggapannya seperti apa ya. Ditunggu ya pendengar ya, untuk informasinya di 08111 450 949.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shennong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu. Apa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
5: Wah, trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
6: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
5: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
6: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
5: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
6: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
5: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
6: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren!
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
0: Halo RRI pendengar, untuk siang hari ini, siang pagi menuju siang kayaknya ya. Untuk hari Jumat ya, 17 Juli 2026. Ini ada beberapa sebenarnya pendengar yang kemarin sudah menyampaikan informasinya ya. Seperti ada dari Pak Engkus ya, dari akun media sosial TikTok RRI Banten. Ini terkait dengan sensus ekonomi, menyampaikan bahwa sosialisasi yang kurang. Tiba-tiba ada sensus aja tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu ke warga. Nah ini juga karena Pak Engkus ini menyampaikan informasinya begitu ya, kami langsung menghubungi pihak-pihak terkait. Dan dalam hal ini
7: Ada Mbak Rika Mustika Asjaya yang merupakan Pranata Humas Ahli Pertama BPS Provinsi Banten. Ini langsung kami mintai tanggapan yang dipendengar. Dan sudah ditanggapi oleh Mbak Rika, informasinya sudah dilakukan sosialisasi yang masif dengan berbagai pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten, baik secara online maupun offline gitu ya. Dan Mbak Rika juga menyampaikan ini di daerah mana untuk Pak Engkus ini ya. Mungkin bisa nanti disampaikan daerahnya, mungkin Pak Engkus sedang mendengarkan juga ya. Bisa disampaikan di wilayah mana, nanti akan kami teruskan lagi kepada pihak terkait. Dan mudah-mudahan nanti langsung diadakan sosialisasinya gitu ya di wilayah Pak Engkus yang mungkin belum terjamah begitu oleh sosialisasi sensus ekonomi begitu. Kemudian juga ada Rahma ya, ini menginformasikan terkait dengan Jalan Kampung Bangdes RSUD Kota Serang yang macet total di jam 7.30-an karena jalannya dicor di depan Dishub. Ini sebetulnya ada yang ngarahin jalur gak ya katanya. Kasihan yang pada mau ada keperluan mendadak, apalagi kalau pas ada ambulans gimana lewatnya coba. Ini tolong diperhatikan, harus ada penjagaannya kalau lagi dicor gini. Nah ini disampaikan oleh Terahma ya, di tanggal 14 Juli 2026 mendengar di pagi hari. Nah kami juga langsung menghubungi pihak terkait. Dalam hal ini ada Pak Indra Kurniawan yang merupakan analis kebijakan ahli muda bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Serang gitu ya. Ini menanggapi bahwa memang sudah menempatkan personil untuk mengatur laju kendaraan dan juga mengatasi kemacetan pendengar. Nanti akan ditindaklanjuti lagi untuk jam-jam krusial, mungkin ditambah personilnya. Informasi dari Dishub Kota Serang ya. Jadi Halo RRI ini tidak hanya menampung informasi yang Anda berikan saja, tapi juga kami langsung menghubungi pihak-pihak terkait untuk bisa diberikan tanggapannya seperti apa begitu pendengar. Jadi jangan ragu ya untuk Anda yang mungkin memiliki pertanyaan di dalam lubuk hati yang paling dalam tapi bingung ingin menyampaikan kemana, boleh disampaikan di Halo RRI. Jadi apapun, baik itu ada dugaan aksi premanisme di wilayah Anda gitu ya, ini juga boleh pokoknya ya, disampaikan di Instagram kami juga boleh, di RRI Pro 1 Banten, atau bisa juga melalui akun TikTok kami di @RRI Banten ya pendengar ya, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital ini yang belum punya boleh di download dulu ya. Kemudian juga bisa melalui WhatsApp kami di 08111450949.

0: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
1: Kamu habis dari mana?
2: Habis donor darah nih.
1: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
2: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
1: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
2: Enggak kok, yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
0: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap, kapanpun, dimanapun. Akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
1: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
2: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul.
1: Ini tuh produk lokal tau, dibuat oleh UMKM Indonesia. Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tau, soalnya bahannya juga bagus.
2: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
1: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
2: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
1: Keren banget ya, hebat.
3: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya benar, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.

0: Teknologi Kuno Bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga. Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi, mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.
2: Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
4: Baru 3 tahun, Mbak.
3: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
4: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
3: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
4: Serius, Mbak?
3: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
5: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
4: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
3: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
5: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.
2: Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
6: Anda sedang mendengarkan Halo RRI Pendengar, di mana Halo RRI ini hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, begitu ya. Jadi meskipun ini hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, tetap untuk informasinya tetap kami tampung dan kami terus menghubungi pihak-pihak terkaitnya, begitu, terkait dengan informasi yang Anda berikan, dan nanti tanggapannya baru dihadirkan di hari Senin, Rabu, dan Jumat, begitu ya. Jadi meskipun Anda di jam 1 malam misalnya, jam 1 malam kepikiran punya pertanyaan atau punya informasi gitu ya, ini mau disampaikan di Halo RRI, boleh banget ya. Atau jam 2 malam, jam 4 subuh pun silahkan langsung sampaikan di 08111 450 949. Karena informasi yang Anda berikan terus kami tampung dan terus kami masukkan ke database kami untuk kami

0: tindak lanjuti kami teruskan kepada pihak-pihak terkait gitu ya. Jadi jangan takut pesannya nggak kebaca pendengar. Semua kebaca dan semua ada dalam database kami. Silakan ya, jangan ragu di 08111450949.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital? Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.
5: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempatan.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
2: Kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk, jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan.

Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

0: Cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh, jangan kencang-kencang headsetnya.
2: Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Halo RRI, pendengar masih akan terus hadir untuk Anda sampai jam 10 siang ya pendengar ya. Jadi sekali lagi untuk semua pendengar Pro 1 Banten yang mungkin sedang dalam perjalanan, kemudian mendapati jalan yang rusak dan ini mungkin sudah lama tidak ditanggapi, tidak dibenahi gitu ya. Ini mungkin bisa disampaikan di Halo RRI untuk mencari jawabannya gitu ya. Seperti apa, apakah memang ini kewenangan dari pemerintah kota atau kewenangan pemerintah provinsi atau kewenangan dari pemerintah nasional. Nah, ini seperti apa ya? Jadi silakan disampaikan informasinya, atau misalnya di tengah malam gitu ya, tiba-tiba ada aksi premanisme atau kriminalisme gitu ya. Nah, ini boleh banget disampaikan di Halo RRI untuk diberikan tanggapannya dari pihak-pihak terkait seperti apa gitu ya. Ditunggu pendengar sekali lagi di 08111450949.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
2: Loh, jangan dibuang dong, itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
1: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
2: Bisa banget, sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot, kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
1: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
2: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
3: Yuk manfaatkan sampah, daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

0: Demikian pendengar untuk Halo RRI edisi Jumat ya 17 Juli 2026. Mudah-mudahan untuk Anda semua jangan ragu untuk berbagi informasinya di Halo RRI yang tadi sudah disampaikan, bisa melalui akun media sosial Instagram, TikTok gitu ya, atau di nomor WhatsApp di 08111450949 pendengar. Dan pendengar Halo RRI sampai di sini, selamat pagi, sampai berjumpa lagi di Halo RRI berikutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kelas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kelas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran atau BPBD PK Kabupaten Pandeglang terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kekeringan yang diprediksi meluas selama musim kemarau dari 2026. Berdasarkan hasil pemetaan kajian risiko bencana atau KRB, sebanyak 150 desa yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Pandeglang saat ini masuk dalam kategori berpotensi tinggi mengalami krisis air bersih. Kepala BPBD PK Kabupaten Pandeglang Riza Ahmad Kurniawan mengimbau seluruh masyarakat agar mulai melakukan penghematan penggunaan air bersih sebagai langkah antisipasi dini. Ia menegaskan bahwa di tengah ancaman kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September mendatang, pengelolaan air yang bijak menjadi sangat krusial bagi ketahanan warga. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma mengapresiasi sinergi dan kolaborasi yang terjalin erat antara pemerintah Provinsi Banten dan juga DPRD Provinsi Banten dalam mengawal tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Sinergitas tersebut dinilai sukses mendorong kinerja keuangan daerah hingga meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian ataupun WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia selama 10 kali berturut-turut. Sekian kelas berita siang ini pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kelas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin risiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, gak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Untuk siang hari ini kita akan bahas terkait dengan Koki Cilik 2026. Ini belajar, kemudian juga berkreasi dan juga berburu harta karun. Wow. Di Horizon TCUP Serang pendengar, kita akan bahas bersama Bapak Muhammad Aksa Mustafa yang juga merupakan Marketing Communication Executive Horizon TCUP Serang. Dan ada juga Bapak Muhammad Andriansyah selaku ketuplak ya, ketua pelaksana dan juga HR Horizon TCUP Serang. Sudah hadir langsung bersama kami pendengar Pak Aksa. Selamat siang Pak Aksa.
2: Selamat siang, halo para pendengar.
1: Kabar baik Pak hari ini Pak?
2: Alhamdulillah baik sekali, dengan penuh semangat nih hari ini.
1: Penuh semangat ya Pak ya, untuk mencari harta karun gak nih?
2: Nyarinya gak disini dong.
1: Nyarinya gak disini ya. Oke, Pak Andri kabar baik Pak hari ini Pak?
3: Alhamdulillah kabar baik, sangat baik hari ini. Baik. Dan penuh semangat juga ya tentunya ya.
1: Oke, saya juga semangat nih mau cari harta karun. Di Horizon tapi ya. Jadi informasi yang kami dapatkan Pak, untuk bulan Juli ini katanya ada acara spesial nih Pak untuk anak-anak ya. Ini mungkin boleh diceritakan dulu nih secara singkat, apa sih sebenarnya untuk event Koki Cilik 2026 ini Pak Aksa, mungkin seperti apa?
2: Oke, jadi event Koki Cilik 2026 ini memang kita adakan event ya khusus untuk anak-anak 4 sampai 8 tahun Mbak.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi memang ini acara yang kita kemas, kita adakan untuk mengisi waktu luang di libur anak-anak gitu ya, khususnya di hari Sabtu.
1: Oke. Gitu. Oke, nah ini khusus di hari Sabtu, tapi untuk tanggalnya sendiri Pak, apakah memang ada tanggal tertentu atau setiap hari Sabtu atau seperti apa?
2: Oke, untuk tanggalnya itu kita di bulan ini, bulan Juli ya, tanggal 25 Mbak.
1: Oke, 25 iya. Juli ya, dicatat nih untuk pendengar semua yang mau cari harta karun. Berapa kilo kira-kira emasnya nih Pak?
2: Berapa kilo ya emasnya? Berapa kilo ya?
1: Oke, mungkin saya ke Pak Andri nih sebagai ketua pelaksana Pak Andri. Ini apa sebenarnya yang menginspirasi manajemen Horizon TCUP Serang untuk membuat event khusus anak seperti ini?
3: Dari kami Horizon TCUP Serang tentunya inspirasinya adalah kami percaya Mbak, hotel itu bukan hanya sebagai tempat menginap, tapi di situ lebih dari itu kami juga ingin menciptakan suatu experience atau pengalaman khususnya masyarakat Kota Serang yang memiliki anak usia 4 sampai 8 tahun dengan kegiatan Koki Cilik tersebut Mbak. Jadi kita mau membagikan nih dari sisi kita kan punya produk FB ya Mbak ya. Dan tentunya kita punya chef juga. Okay. Kita pengen berbagi nih Mbak untuk anak-anak atau adik-adik usia tersebut untuk belajar membuat produk makanan. Okay. Seperti itu Mbak.
1: Okay, baik. Belajar membuat produk makanan gitu ya. Tentunya ini selain seru-seruan gitu ya Pak, ini ada nilai edukasinya tadi seperti yang Bapak sampaikan. Tapi sebenarnya seperti apa sih Pak untuk jalannya acaranya sendiri seperti apa?
3: Kurang lebih nih mungkin summary-nya aja ya. Saya nggak akan share secara utuh Mbak. Jadi biar penasaran ya para pendengar ya.
1: Biar langsung daftar gitu ya Pak ya.
3: Langsung daftar aja deh biar tahu nih seluruhannya gitu ya.
2: Ada misterinya.
3: Misterinya. Yang pertama tentunya untuk acara intinya yaitu kita belajar memasak Mbak. Kita belajar membuat pizza nanti di sana Mbak.
1: Okay.
3: Jadi anak-anak diarahkan oleh chef kami itu bagaimana cara membuat pizza. Begitu. Kemudian kami juga di kegiatan tersebut kami juga memberikan tadi ya ada kegiatan treasure hunt, mencari harta karun.
1: Oke.
3: Okay. Gitu. Jadi selain edukasi kita ada kegiatan funnya juga, seru-seruannya juga. Gitu, yang mana harapan kami anak-anak bisa happy ya. Happy dia dapat. Kemudian dari sisi edukasinya juga dapat. Begitu kurang lebih Mbak.
1: Oke. Okay. Kalau mencari harta karun kayaknya mamanya nih Pak.
3: Mamanya yang rebutan ya.
1: Rebutan yang seru kayaknya. Oke, okay. Saya kembali ke Pak Aksa.
2: Okay.
1: Tadi disampaikan oleh Pak Aksa ini rentang usianya 4 sampai 8 tahun. Tapi kenapa usia tersebut yang akhirnya dijadikan oleh TCUP Serang sebagai pesertanya gitu Pak.
2: Oke. Kenapa 4 sampai 8 tahun? Karena begini Mbak. 4 sampai 8 tahun itu kita sering sebut sebagai golden age ya. Usia emas ya. Jadi memang selain anak-anak itu kita biarkan bertumbuh, berkreasi, kita juga perlu melatih nih motoriknya, sensoriknya. Nah, itu kenapa kita adakan untuk 4 sampai 8 tahun dan untuk membuat pizza seperti itu, untuk melatih sebetulnya motorik anak kayak gitu.
1: Oke, berarti memang karena ada masa golden age itu begitu ya. Jadi memang motoriknya ada gitu ya. Tapi kira-kira nih Mas, salah satu pesan utamanya sebenarnya ini kan adalah memberikan pengalaman ala koki profesional gitu ya.
3: Betul.
1: Nah ini sebagai penyelenggaraan Horizon menciptakan suasana agar anak-anak usia 4 sampai 8 tahun ini benar-benar merasa seperti chef itu gimana?
2: Wah, gimana ya? Yang pertama tentunya kita didampingi sama chef yang profesional ya Pak ya.
3: Betul.
2: Lalu juga selain itu kita juga berikan fasilitas seperti apronnya.
1: Ada juga berarti ya.
3: Betul.
2: Apronnya kita berikan, material memasaknya kita berikan semua. Fasilitas untuk memasaknya kita ada. Jadi betul-betul pada saat dokumentasi, pada saat nanti anak-anak mulai belajar gitu ya, semua ala-ala chef profesional.
1: Gitu, Mbak. Wah pasti seru banget ya.
2: Pastinya dong.
3: Jangan lupa daftar ya.
1: Iya, Nah ini gimana nih? Nanti kita spill ya. Kita spill nanti bahasan untuk daftarnya di mana gitu ya. Dan mungkin harganya di angka berapa? Adakah diskon untuk pendengar Pro 1 gitu ya? Atau untuk penyiarnya mungkin ada diskon?
3: Boleh.
1: Jadi, tapi saya ke Pak Andri dulu deh. Pak Andri, ini kan dunia masak-memasak, apalagi untuk anak-anak ini butuh perhatian ataupun pengawasan ekstra gitu ya.
3: Betul.
1: Apalagi anak-anak kan ada yang lari kesini, kesana gitu ya. Ini gimana mungkin dari manajemen TCUP Serang sendiri untuk mengantisipasi tetap higienisnya, makanannya gitu, seperti apa?
3: Dari sisi kami ya Mbak ya, tentunya kami dari sisi panitia, sudah mempersiapkan Mbak, tim yang kami plot satu persatu. Dari sisi tadi pengawasan higienitas itu melanjutkan tadi yang Mas Aksa sampaikan ya. Jadi kan anak-anak kita berikan contohnya apron. Apron itu fungsinya bukan hanya sebagai hiasan saja ya. Sebenarnya lebih dari itu, apron itu fungsinya untuk menjaga juga sih Mbak makanan dari bakteri atau apa yang mungkin menempel pada pakaian kita. Itu satu. Yang kedua itu nanti chef akan mendampingi langsung Mbak. Jadi akan dikondak langsung oleh chef kami, yang mana chef nanti akan memberikan pengarahan-pengarahan kepada anak-anak tersebut Mbak. Begitu. Selebihnya nanti kita akan berada di surrounding area ya, untuk menjaga anak-anak tersebut supaya tetap berkegiatan dan tentunya nyaman juga pada saat kegiatan kecil tersebut.
1: Baik. Nah ini ada kuotanya nggak sih Mas Andri atau Mas Aksa? Ada kuotanya nggak sih, misal cuma 50 aja nih limited edition gitu? Seperti apa?
3: Tentunya ada ya. Untuk kuota koki cilik sendiri kita siapkan untuk 30 anak-anak Mbak.
1: Jadi, 30 aja.
3: Buat pendengar RRI, ayo buruan daftar karena hanya 30 orang.
1: Ayo berlomba-lomba gitu ya.
3: Iya.
1: Nah ini mungkin sambil disinggung, ini bisa daftar kemana Pak Andri atau Pak Aksa? Saya dari tadi Mas Pak apa ya? Mas aja deh.
3: Mas aja boleh.
1: Mas aja ya, biar kita lebih akrab nih. Gitu ya. Oke, mungkin bisa disampaikan di kemana pendengar Pro 1 bisa mendaftar gitu.
2: Oke, baik. Sebetulnya ada nomor khususnya ya Mbak ya. Tapi untuk bisa diakses lebih mudah, bisa menghubungi atau follow Instagram Horizon UPI Serang. Itu bisa DM Instagramnya, nanti semuanya informasinya akan di-share di sana. Mulai dari flyernya, QR code-nya, pendaftaran G-form-nya, itu semuanya ada di sana Mbak. Jadi silakan follow untuk para pendengar RRI 1, silakan di-follow untuk Horizon UPI Serang.
1: Baik. Untuk pendengar Pro 1 Banten yang tertarik nih, apalagi mamanya mungkin lebih tertarik sama harta karun. Ini mungkin nanti bisa langsung di-follow atau di-chat melalui DM Instagram gitu ya, di Horizon UPI Serang gitu. Nah ini tadi saya kembali ke Pak Aksa, Mas Aksa deh ya.
3: Mas Aksa boleh.
1: Ini Mas Aksa, selain tadi masak-masak kan ada mencari harta karun. Nah ini sebenarnya petualangannya seperti apa nih Mas Aksa?
2: Petualangan seperti apa? Wah sebenarnya ini kita rahasia ya Pak ya.
1: Rahasia ya.
2: Sebenarnya
1: ya juga
2: sebetulnya rahasia
1: ya.
2: Tapi nggak apa, kita spill sedikit khusus untuk pendengar RRI Pro 1.
1: Gimana
2: Jadi untuk kegiatannya Treasure Hunt itu, selain kita mencari harta karun, tentunya kita kan nanti kasih clue-cluenya tuh
1: Okay.
2: Jadi selain anak-anak itu berpetualang, kita berikan misi-misi kecil khusus. Jadi melatih kerjasama juga, kejelian si anak juga. Jadi pokoknya bakal seru banget, Mbak.
1: Okay, baik. Gitu. Baik, berarti memang tetap ada edukasi, game, pokoknya semuanya lengkap gitu ya.
3: Paket lengkap.
1: Okay, gitu. Baik, paket lengkap nih pendengar. Jadi silakan sekali lagi DM Instagram di Horizon UPI Serang gitu ya. Yeah. Okay. Mungkin kita jeda sejenak, Mas Aksa dan Mas Andri ya. Dan untuk pendengar Pro 1 Banten, silakan yang memiliki pertanyaan begitu ya, terkait dengan Koki Cilik event dari TCUPI Serang, silakan disampaikan di 08111 450949.

0: Banten siang ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama kami di Banten Siang, dan kita masih membahas seputar event Koki Cilik 2026 ya, yang diselenggarakan di Horizon TCUP Serang. Masih bersama Mas Aksa dan juga Mas Andri. Tadi kita udah banyak yang dibahas ya. Tadi tanggalnya berapa enggak tuh. Di tanggal berapa gitu ya. Nah, tapi saya cukup penasaran ke Mas Andri dulu kali ya. Mas Andri, ini kan informasinya area yang digunakan untuk Treasure Hunt ini sendiri adalah Grand Ballroom gitu ya. Betul. Nah, ini kenapa sih Pak memilih ballroom gitu ya, yang di setup khusus gitu, selain biasanya kan outdoor gitu kan kalau di hotel. Ini kenapa Pak Andri?
2: Terkait area ya Mbak ya. Jadi sekalian juga ya kita spill juga. Jadi untuk kegiatan Koki Cilik ini kami laksanakan itu di area Santan Restoran. Jadi di Horizon TCUP Serang kita memiliki restoran Mbak, namanya Santan Restoran. Jadi anak-anak difokuskan untuk kegiatan Koki Cilik tersebut di area tersebut. Kemudian untuk kegiatan Treasure Hunt itu, kenapa kita gunakan area ballroom? Yang pertama dari sisi kita butuh area yang cukup luas ya Mas ya, untuk kegiatan Treasure Hunt tersebut. Kemudian area tersebut berkarpet, jadi tentunya lebih safety untuk anak-anak. Dan yang ketiga, kami juga ingin memperkenalkan, kami punya ballroom yang megah ya Mas Aksa. Begitu, jadi Bibi bisa lihat tuh, bisa kepo-kepo tuh. Wah, ternyata ballroom Horizon TCUP Serang lega banget gitu ya. Itu sih Mbak. Kemudian boleh sekalian di spill aja ya, kami juga selain ada Treasure Hunt, kami juga ada jumpa satwa di sana lomba.
1: Betul. Wow, seru banget ya untuk anak-anak nih, cocok banget.
2: Bener-bener paket lengkap. Jadi anak-anak selain nanti belajar masak, kemudian anak-anak juga kami arahkan untuk kegiatan Treasure Hunt. Kami juga menyediakan di situ ada satu area yang mana anak-anak bisa interaksi langsung dengan satwa-satwa. Begitu. Paket lengkapan Mbak.
1: Paket lengkap banget.
2: Semakin
1: tapi
2: menarik ya.
1: Semakin menarik. Tapi sebenarnya saya penasaran sama satwanya ada apa aja ya. Tapi misteri ya.
2: Misteri enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya.
1: Boleh di spill juga dong.
2: Jadi untuk satwa-satwanya itu, kami di sana ada hewan-hewan eksotik ya. Kemudian ada kelinci juga. Nanti anak-anak juga bisa bebas berfoto juga Mbak.
1: Boleh juga ya berarti ya. Wah, begitu. Seru banget nih. Tapi sebenarnya ini ada pendengar yang juga udah kepo nih Mas Andri. Kita tanggapi dulu ya. Ini ada Pak Rahmat ya di Kawijon Kota Serang. Pak, nanti anak-anak bisa bawa hasil yang dimasaknya ke rumah enggak? Hehe katanya. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi Mas Aksa atau Mas Andri, silakan.
3: Silakan Mas Aksa.
4: Tentunya bisa banget dong ya untuk dibawa pulang, karena itu juga hasil kreasi anak kita nantinya kan. Jadi bisa sambil difoto, ditunjukin ke orang tuanya, dibawa pulang dan dihabisin di rumah juga.
1: Berarti boleh ya.
4: Boleh banget.
1: Ya untuk Pak Rahmat. Ini ada lagi dari Ibu Maya di Cipocok. Saya working mom nih Pak, kalau anak saya mau ikut paling didampingin sama pengasuhnya. Itu kalau orang tua gak ikut mendampingi selama kegiatan berlangsung, apakah nanti tetap mendapat informasi mengenai aktivitas anak selama acara? Nah, ini seperti apa? Mungkin seperti video mungkin gitu ya. Biasa kan kalau zaman sekarang kan media sosial itu penting gitu.
4: Mas Andri
1: dan Mas Aksa, mungkin bisa ditanggapi seperti apa?
4: Nah, untuk dokumentasi sendiri tanpa pendampingan orang tua itu aman banget ya Mbak ya, karena kita juga ada tim khususnya untuk dokumentasi. Jadi setiap sesi, setiap kegiatan, setiap aktivitas, gerak-gerik si anak itu bakal ada nanti dokumentasinya, video, foto, seperti itu Mbak.
1: Berarti tidak perlu khawatir ya untuk Ibu Maya nih ya. Kalau mungkin pengasuhnya nggak sempat untuk video karena ngejagain anaknya gitu ya. Nanti tinggal dipantau dari Horizon TCUP Serang gitu. Nah, ini ada Ibu Anissa di Unyur.

0: Event ini ada setiap berapa kali ya setahun. Kalau ada rutin saya pengen ikutan terus. Lumayan anak-anak ada kegiatan di weekend. Nah ini mungkin bisa ditanggapi nih Mas Andi atau Mas Aksa, silakan.
1: Kalau untuk kegiatan Koki Cilik memang ini kita annual event ya Mbak ya. Annual
0: okay. event.
1: Jadi memang untuk Koki Cilik yang tahun ini kami adakan khusus di tanggal 25 Juli 2026. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya Mas Aksa ya,
2: betul,
1: kami
2: betul,
1: adakan
2: betul.
1: Juga kegiatan yang serupa
0: okay.
1: begitu. Karena memang okay. di Horizon sendiri kami mempunyai program namanya Horizon Kids Move Mbak. Jadi bukan hanya Koki Cilik aja ya, kita di setiap weekend pun ada kegiatan-kegiatan serupa gitu.
0: Oke baik. Nah ini event-eventnya bisa dilihat di sosial medianya gitu.
1: Betul, kepoin aja Horizon Ubi Serang okay. di Instagram dan TikToknya apa Mas Aksa?
2: Horizon Ubi Serang juga okay. sama seperti
0: aktif
2: Instagram.
0: Aktif banget pokoknya ya, Instagram, TikTok gitu ya, bisa langsung so. Dikepoin gitu ya. Oke, nah ini ada Ibu Reni nih di tak-takan. Anak saya nggak pemalu, agak pemalu gitu. Nanti ada pendampingan khusus nggak biar anak-anak bisa saling interaksi. Nah ini mungkin memang menjadi apa ya, sesuatu di hati ibu-ibu nih. Aduh anak saya malu nih. Kira-kira mau nggak ya nanti gitu? Ini mungkin seperti apa?
1: Insya Allah nanti, masya Allah ya, insya Allah.
2: Gak apa-apa dong, Mbak, bagus ya.
1: Jadi nanti tim kami sudah memplot tadi ya Mbak ya, beberapa maksudnya panitia-panitia yang mana nanti kami juga akan encourage anak-anak supaya nanti bisa lebih aktif pada saat kegiatan tersebut Mbak. Jadi sebelum acara Koki Cilik kami juga mengadakan ice breaking juga Mbak.
0: Okay.
1: Jadi supaya anak-anak bisa lebih ngeblend lah ya pada saat kegiatan, gak malu-malu. Kami harapkan seperti itu Mbak.
0: Oke, okay. baik. Jadi tenang aja nih untuk Ibu
1: tenang
0: Reni.
1: Tenang
0: nah
1: aja,
0: ini Bu. Ada terakhir dari Bu Syifa di Ciracas. Kak, anak saya ada 3, ada diskon khusus nggak ya kalau banyak yang ikut? Nah ini gimana nih untuk Mas Aksa atau Mas Andri?
1: Buruan hubungi dulu Mbak. Bu. Tenang aja, diskon masih ada, tenang aja.
0: Oke, pokoknya bisa diatur gitu
2: bisa
0: ya.
2: Diatur.
0: Bisa diatur.
2: Yang
0: bisa
2: penting
0: langsung
2: follow dulu Instagramnya nah, Horizon Ubi. Atau boleh DM aja nggak apa-apa.
1: DM aja
2: langsung. Okay. DM aja.
0: Oke,
2: nanti
0: baik.
2: Kita bantu.
0: Ibu Syifa ya, ini bisa DM langsung ke Horizon TC Upi Serang. Ini bisa langsung disampaikan. Anak saya 3 minta diskon dong gitu ya.
2: Nanti kita ingat betul namanya.
1: Ibu Syifa 3 anaknya. Ya. Oke.
0: Okay. Nah ini di note gitu ya.
1: Di note langsung.
0: Oke. Okay. Dari tadi kita membahas kegiatan anak gitu ya. Tapi kalau ibu-ibunya atau pendampingnya ini gimana nih? Ngapain nih nanti? Apakah bisa ikut bersantai di fasilitas yang ada di Horizon TC Upi Serang atau seperti apa?
2: Nah mungkin ini
1: jadi kalau pada saat kegiatan nanti ya Mbak ya. Jadi di Horizon TC Upi Serang itu nanti kan kegiatan-kegiatan itu di Samtan Restoran Mbak. Nanti bapak ibunya atau pendampingnya nanti bisa turut bersantai ya mungkin ya. Karena kan anak-anak pasti kan berkegiatan tuh ya pada saat kecil. Selain dari Santan Restoran, kami juga punya outlet yang namanya Sakeca Coffee and Eatery.
0: Okay.
1: Jadi sambil nunggu anak-anaknya, bapak ibunya atau pendampingnya bisa sambil ngopi-ngopi cantik ya. Karena kami juga di bawah itu ada kafe Mbak,
0: namanya
1: Sakeca Coffee and Eatery. Di situ kami menyediakan kopi-kopi kekinian, kemudian kami juga menyediakan healthy drink, yang mana bapak ibu jangan khawatir deh. Ya mendampingi anak, tenang aja anak-anak bersama kami pokoknya ya. Anak-anak bersama kami. Okay.
2: Anak-anak ibu, bapak kita jaga.
1: Kita jagain.
2: Silakan bapak ibu
1: silakan ngopi dulu. Bisa menikmati ngopi-ngopi cantik okay. dulu di bawah mungkin.
0: Santuy-santuy dulu
1: santuy-santuy
0: gitu.
1: Santuy-santuy
0: ya.
1: Dulu gitu.
0: Okay.
1: Aman kok.
0: Aman. Oke. Okay. Nah ini ada satu pertanyaan lagi yang masuk dan sepertinya relate juga untuk disampaikan gitu ya. Ini ada Ibu Intan dari Majasari. Saya perlu siapin apa nih Kak dari rumah atau cukup bawa badan aja kalau ikutan? Nah ini gimana nih Mas Aksa atau Mas Andri boleh?
2: Oke,
1: silakan Mas Aksa.
2: Tentunya tidak perlu menyiapkan apa-apa, cukup siapkan semangat saja, semangat, terus juga boleh bawa baju ganti, khawatir nanti bakal ada kotor-kotor gitu ya, boleh bawa baju ganti. Nanti untuk apron semua kita siapkan gitu.
0: Okay.
2: Jadi paling bawa baju ganti aja.
0: Oke, okay, gitu. Baik. Baik, berarti memang tidak perlu menyiapkan apapun gitu ya, tinggal bawa baju ganti aja dan juga semangat anaknya.
2: Semangat gitu. Anaknya. Gitu.
0: Dan semangat orang tuanya juga untuk bersantui tadi, kopi tadi gitu ya. Oke, okay. Nah ini kalau untuk pelaksanaannya tadi kan di tanggal 25 Juli. Nah ini untuk waktunya nih Mas Andri, Mas Aksa, di jam berapa kira-kira?
2: Nah untuk waktunya sendiri itu di jam 8.30 ya Mbak, Bapak,
0: okay.
2: Ibu.
0: Oke, 8.30. Nah ini kalau ada emak-emak yang hektik gitu nih Mas, aduh jam 8.30 belum ngapa-ngapain, ini bisa nggak kalau misalnya telat atau gimana?
2: Nah, untuk acara sendiri kita memang mulai di 8.30 ya Mbak ya. Mm-hmm. Jadi mohon dikondisikan aja nanti untuk hari Sabtunya. Mm-hmm. Silakan dipersiapkan lebih awal supaya nanti khawatirnya telat gitu.
0: Oke, baik. Berarti memang dari hari Jumat gitu ini udah dipersiapkan, ditaruh di tas mungkin apa yang ingin dibawa gitu ya. Biasa kan ibu-ibu gitu ya. Apalagi mungkin Bu Syifa nih anaknya 3 gitu ya. Ini mungkin bisa harus lebih ekstra effort lagi gitu Bu Syifa ya. Nah, ini kalau tadi kan kegiatannya tuh banyak. Ada treasure hunt tadi, kemudian juga koki cilik ya membuat masakan, kreasi masakan, kemudian juga berjumpa dengan satwa. Ini kan di pikiran masyarakat atau pendengar, ah kayaknya mahal nih. Nah, ini sebenarnya berapa untuk biaya pendaftarannya, Mas Andri atau Mas Aksa?
1: Untuk pendaftaran sendiri harganya kami cukup ekonomis Mbak. Jadi dengan fasilitas yang kami sampaikan tadi dari sisi kegiatan memasaknya, treasure hunt-nya, kemudian sampai dengan jumpa satwanya, cukup hanya Rp95.000 saja.
0: Oke, sangat affordable ya.
1: Banget.
0: Untuk pendengar Pro 1 Banten dicatat 25 Juli 2026 hari Sabtu 8.30 cuma Rp95.000 aja.
1: Betul.
0: Kapan lagi gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi untuk yang mau daftar boleh di DM Instagram tadi atau di TikTok boleh juga enggak Mas?
2: Boleh dong, TikTok boleh.
1: Boleh juga.
2: TikTok boleh juga.
0: Oke.
1: Boleh tambahan lagi satu?
0: Boleh?
1: Jadi selain tadi ya ini menambahkan benefitnya ya yang akan kami berikan kepada peserta. Yang pertama tadi kan kami juga akan memberikan ini ya apron-nya, topi memasaknya, kemudian hasil kreasi anaknya, kemudian dengan beberapa kegiatan yang tadi sudah disampaikan, kami juga akan memberikan sertifikat Mbak.
0: Oke,
1: untuk
0: ada si
1: anak
0: juga.
1: Gitu. Nanti sertifikat bisa dibawa pulang ya.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Dipajang.
1: Dipajang juga boleh.
0: Dipajang ya.
1: Aja boleh.
0: Oh, kalau di sekolahin nggak boleh ya?
1: Nggak
0: bisa ya. Beda ya, agak beda ya.
1: Agak beda ya, merenceng nih.
0: Oke, oke baik. Nah ini kalau tadi batasan kuota katanya kan di 30% aja. Tapi kalau tiba-tiba ini melonjak banyak nih yang pengen daftar, ini gimana? Apakah kira-kira ada keringanan deh? Ya udah deh tambah 50 gitu. Nah, ini seperti apa?
1: Tambahnya
0: banyak ya.
1: Nambah 3 gitu ya, nambah tuh 5.
0: Nambahnya 50.
2: Langsung ya.
0: Iya, gimana
2: nih
0: Mas?
1: Tenang aja, Mbak. Tenang aja. Restoran kami itu cukup luas, Mbak. Karena kan venue-nya nanti di restoran ya, di Santo restoran. Venue kami cukup luas. Sementara itu cukup untuk mengakomodir up to 150 pax.
0: Okay.
1: Tenang saja,
0: tenang
1: pokoknya
0: kalau
1: sampai sepi sekarang itu sangat luas begitu.
2: Kapasitas kita luas.
0: Luas ya. Oke, sekalian pamer lah ya nanti
1: pamer.
0: Ya.
1: Pamer. Agak-agak ini nih. Sombong
0: nih,
1: nyelip-nyelipin nih pamer.
0: Agak-agak nyelip-nyelipin nih ya. Oke, baik. Nah, mungkin terakhir Mas Andre atau Mas Aksa, pesan untuk pendengar Pro 1 Banten terkait dengan event Koki Cilik atau yang mau staycation mungkin ya, ini seperti apa?
1: Boleh buat pendengar Pro 1, jangan lupa daftar ya Koki Cilik di tanggal 25 Juli 2026 karena kami akan memberikan banyak sekali kegiatan yang tentunya yang pertama edukatif dan tentunya fun juga ya.
2: Yes.
1: Kemudian buat pendengar Pro 1 yang memilih tempat menginap, jangan lupa menginap di Resort TSOP Serang karena kami adalah hotel yang satu-satunya yang paling strategis letaknya Mbak.
0: Okay.
1: Tepat di jantung Kota Serang. Apalagi sebentar lagi alun-alun kita akan ini ya, akan memiliki wajah baru.
2: Ya. Baru.
1: Nah, ya. Jangan lupa menginap di Horizon TSOP Serang. Karena banyak promo juga sih, Mbak.
0: Oke, gitu. Apa tuh?
1: Apa sesi selanjutnya ya?
0: Oke, langsung aja nih kalau mama ya.
1: Iya.
0: Oke, nah kalau dari Mas Aksa sendiri seperti apa?
2: Nah, mungkin untuk terkait dengan promo mungkin.
1: Boleh.
0: Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih Mas Aksa.
2: Nah, terkait dengan promo, memang di bulan ini kita banyak promo banget, Mbak. Nah, untuk promo sendiri, nah, selain pendaftaran Koki Cilik yang bisa dicek di Instagram kita Horizon Upi Serang, promonya juga bisa dicek di sana. Jadi silakan di-follow.
0: Lagi-lagi follow ya Horizon Upi Serang.
2: Betul. Seperti itu. Jadi bakal tahu lah nanti kedepannya bakal ada promo apa, hari ini ada promo apa, semuanya lengkap di sana. Ada.
0: Oke, baik. Pokoknya jangan lupa di follow pendengar. Dan untuk event ini sekali lagi, ini sangat affordable, cuma Rp95.000 aja gitu ya. Bahkan masih bisa dapat potongan katanya nih pendengar.
1: Pokoknya
0: DM aja dulu ya.
1: Bisa diatur.
0: Meskipun mungkin untuk yang seperti Bu Syifa tadi, anak-anaknya 3, 5, pokoknya DM aja dulu gitu ya.
1: Ditunggu ya Bu Siva ya.
2: Sudah kita notes nih.
0: Oke, okay. Terima kasih banyak Mas Aksa dan juga Mas Andri sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang lagi dengan tema yang berbeda mungkin ya.
2: Amin.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.
1: Terima kasih Pro 1.
0: Demikian pendengar untuk dialog Banten siang ini. Pendengar, kita sudah bahas terkait dengan event Koki Cilik 2026. Kita sudah bahas bersama Bapak Muhammad Aksa Mustafa yang juga merupakan Marketing Communication Executive Horizon TC UPI Serang, dan juga Bapak Muhammad Andriansyah yang juga merupakan HR Horizon TC UPI Serang sekaligus juga ketua pelaksananya, pendengar. Dan masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Banten siang ini. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.
3: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
2: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
0: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
1: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
0: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM Maju, Indonesia Maju.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wasit asal Slovenia Slakovin Sik resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol kontra Argentina. Sementara pembalap Belgia Tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 dalam Tour de France 2026. Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Rustarto.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami adakan informasi pertama dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De La Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke partai final.

Sementara itu, wasit asal Slovenia Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Kali ini kita beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout, serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia Tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita, Lilina Dea.
1: La faute qui va déposer.
2: Félicien avec une chute. Pour l'instant, pleine balle, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Koy finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: That's true, gave me extra motivation.
5: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
4: Really happy with it.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
5: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dol menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Musdiansyah berikut ini.

0: That's a 10-kill gap in the span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really love the objects.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lore pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Gold Liner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
2: I know that.
3: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rayong harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rayong di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwenit Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rayong mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
4: I just want to say that thank you to everyone.
3: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
4: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWI EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita akan awali informasi dari Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Niar Abdul Tililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut pekan pertama berisi latihan fisik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi setiap pemain.
2: Ini adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.
1: Sementara itu penggawa Garuda Jordi Amat menuturkan seluruh tim bekerja keras untuk persiapan AFF. Pemain Persija Jakarta ini memastikan ia dan seluruh rekannya siap menghadapi seluruh tantangan yang akan diberikan tim kepelatihan.
2: Saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya, atlet-atlet baru yang bisa...
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial, serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain PON. Pertama dari cabor, cabornya aja kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabor. Kenapa? Karena nanti memang semua cabor-cabor ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah, yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua, wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online, nggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nur Haidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada ya. Senang sekali saya Bram Adi bisa kembali menemani Anda di Banten siang ini pendengar hingga Banten sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan baru saja kita simak bersama dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta pendengar. Dan Bram Adi masih akan terus menemani Anda dan juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

FIFA resmi menunjuk wasit asal Slovenia, Slavko Vinicic, memimpin laga final Piala Dunia 2026 Argentina versus Spanyol. Partai final rencananya berlangsung di Stadion MetLife Amerika Serikat pada Minggu 19 Juli atau Senin 20 Juli 2026 nanti. Dalam pengumumannya, FIFA menilai Vinicic memiliki pengalaman memimpin pertandingan-pertandingan besar di level internasional. Dia juga memimpin final Liga Champions UEFA 2024. Vinicius mengatakan dirinya merasa terhormat mendapat kepercayaan memimpin partai puncak Piala Dunia 2026. Vinicius akan didampingi dua asisten wasit senegaranya, ada Thomas Klancic dan Andras Kovacic. Sementara wasit keempat adalah Facundo Tello dari Argentina. Untuk video asisten referee atau VAR, FIFA menunjuk Alejandro Hernandez dari Spanyol sebagai VAR utama. Ia akan dibantu Juan Martinez Manuera, Massimiliano Irati, dan Carlos Del Cerro Grande. Laga final akan mempertemukan juara bertahan Argentina menghadapi Spanyol dalam perebutan trofi juara dunia edisi 2026.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Hasni Rahmawati. Kita awali informasi pertama pendengar. Wakil Gubernur atau Wagub Banten Ahmad Dimyati Natakusuma mengapresiasi sinergi dan juga kolaborasi yang terjalin erat antara pemerintah provinsi atau Pemprov Banten dan juga DPRD Provinsi Banten dalam mengawal tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar. Konser tahunan tidak hanya menjadi panggung pertunjukan bagi paduan suara mahasiswa atau PSM Gita Tirtayasa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi anggotanya. Dan juga melalui konser berskala besar, mahasiswa juga mendapatkan pengalaman yang tidak diperoleh selama latihan rutin. Penyanyi PSM Gita Tirtayasa Muhammad Tegar juga mengatakan bahwa seluruh proses menuju konser memberikan banyak pelajaran, mulai dari disiplin, latihan, hingga membangun kekompakan antar penyanyi. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fajal muttaqun. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alazim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'du. Sidang Jumat rahimakumullah, pencinta Radio RRI Banten yang budiman. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad, pada keluarganya, para sahabat, pengikutnya, semoga sampai kepada kita sebagai umatnya tentunya yang taat dan khidmat padanya. Sidang Jumat rahimakumullah, selanjutnya khatib berwasiat khususnya untuk diri atau pribadi umumnya sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan wasiat ini akan menjadikan salah satu bahan evaluasi motivasi ibadah kita kepada Allah SWT. Sidang Jumat rahimakumullah, dengan syarat tiga. Dalam sebuah hadis dikatakan arkanuddini salah satu. Rukun agama ada tiga, yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Sidang Jumat rahimakumullah, yang sering jadi pembahasan buat kita hari-hari adalah tentang Islam dan iman. Bukan berarti ihsannya tidak dibahas kurang. Sidang Jumat rahimakumullah, melalui ihsan ini, maka kehidupan kita terutama dalam ibadah kita insya Allah akan menjadi kepekaan dalam kehidupan dan ibadah kita. Yang jadi pertanyaan kita, apa itu ihsan? Ihsan adalah sebuah rasa, dan rasa itu bukan ada di pikiran atau di otak, akan tetapi berada di dalam hati nurani kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang perlu kita cermati adalah kita ini hidup bukan di masa Nabi atau di masa para Rasul. Yang kedua, kita juga hidup bukan di masa para sahabat. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita ini hidup adalah di masa para ulama. Sidang Jumat rahimakumullah, apa kata pesan Nabi, ashabi kan nujum wa ayyahum iktadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku lir ibarat bagaikan seperti bintang-bintang. Wa ayyahum iktadaitum ihtadaitum. Mengikuti yang empat di antara salah satunya, insya Allah akan mendapatkan petunjuk. Sidang Jumat rahimakumullah, sedikit kita menggores tentang riwayat daripada Sayyidina Umar. Bagaimana seorang pemimpin, yaitu yang betul-betul memegang amanah. Sidang Jumat rahimakumullah, beliau pertama kali yang dikedepankan adalah tentang rasanya, tentang ihsannya. Maka dengan inilah beliau berhasil menjadi seorang pemimpin. Jadi sidang Jumat rahimakumullah, dari mulai memimpin diri pribadi dan seterusnya sampai ke tingkat raja, bahkan tingkat presiden pun, gunakan dengan rasa. Ibadah sholat kita yang lima waktu saja, kalau tidak menggunakan rasa, bagaimana akan mendapatkan usulan tentang sholat kita. Sidang Jumat rahimakumullah, salah satu sebuah nasihat daripada guru saya, punten, sehingga kita bisa peka dalam kehidupan terutama ibadah kita. Apa kata beliau dan nasihatnya? Yang pertama, Allahu hadiri. Rasa Allah hadir. Yang kedua, rasa dilihat oleh Allah. Yang ketiga, rasa disaksikan oleh Allah.
Yang keempat, rasa beserta Allah. Yang kelima, merasa atau rasa ditolong oleh Allah. Yang terakhir, Allah bikulli syai'in muhit. Allah meliputi segala sesuatu. Artinya di depan ada Allah, di belakang ada Allah, kanan kiri ada Allah, di mana-mana ada Allah. Dan insya Allah mulai dari memimpin diri pribadi sampai ke tingkat raja bahkan tingkat presiden, insya Allah kita akan berhasil dan akan menjadi orang yang betul-betul selamat di dunia, selamat di akhirat. Sidang Jumat rahimakumullah. Barangkali ini saja, singkat sekali. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di tempat dan gelombang yang sama. Barakallahu fi lakum. Wa Qur'anul Azim wa nafa'ni wa yakum bima fi. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu inus. Aku luka lihada fastagfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fajal muttaqun. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat wa ya dafiyal bariyat wa ya rafi'ad darajat wa ya syafiyal amrut wa ya mujibad da'wat wa ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatikamir rahimin sallimna ya Allah min afati dunya wa dhabil akhirah wa min fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Sallimna ya Allah fi Indonesia, sallimna ya Allah fi Palestine, sallimna ya Allah fi Teheran, sallimna ya Allah umat Islam. Wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni adzkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luruskan, rapatkan barisannya.

Mendengar baru saja kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat ya, langsung dari Masjid Syekh Arif Zainul pendengar, dengan yang memimpin pada hari ini Kiai Haji Ahmad Hanafi SPDI pendengar. Tadi juga sudah kita dengarkan bersama khutbah ya dengan tema meladeni sifat amanah dalam kepemimpinan. Dan saat ini sudah kembali ke RRI Program Satu Banten bersama saya Bram Adi yang akan menemani Anda hingga Banten sore nanti.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program Satu Jakarta untuk menyimak warta berita daerah. Pendengar, setelahnya kami akan kembali menemani Anda di Banten Siang. Pendengar, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0819-727-912.
1: Yang saya senang adalah untuk kajian UKTU Jakarta Mahasiswa Unggul. Kalau dulu hanya untuk S1, maka sejak saya izinkan untuk S2 dan S3.
2: Yang pertama adalah pengungkapan peredaran uang palsu yang berada di wilayah hukum Polres Pandeglang. Dan yang kedua adalah pengungkapan kasus curan mor.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Sari berita penting, Pemprov DKI Jakarta memperluas manfaat program KJMU hingga jenjang perkuliahan S2 dan S3. Kasus peredaran uang palsu di wilayah Pandeglang, Banten berhasil diungkap polisi. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta terus membuka peluang bagi warga Jakarta untuk memperoleh pendidikan berkualitas, salah satunya melalui KJMU yang diperluas hingga jenjang S2 dan S3. Berikut Penta Maidita melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta terus membuka peluang bagi warga Jakarta untuk memperoleh pendidikan berkualitas, salah satunya melalui bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU. Selain jenjang sarjana atau S1, bantuan KJMU juga diperluas hingga jenjang magister atau S2 dan juga doktor atau S3 guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan tinggi yang lebih luas. Demikian seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di kawasan Jakarta Timur.
1: Yang saya senang adalah untuk KJMU Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Kalau dulu hanya untuk S1, maka sejak saya izinkan untuk S2 dan S3.
4: Lebih lanjut, Gubernur Pramono menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu prioritas utama Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kualitas sumber daya manusia di Jakarta. Melalui program bantuan pendidikan, Pemprov DKI Jakarta sendiri telah menyalurkan Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus kepada 707.477 peserta didik dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU kepada 15.825 mahasiswa. Selain itu, program pemutihan ijazah pada tahap 1 tahun 2026 tercatat telah membantu sebanyak 2.026 peserta didik melalui kerjasama Basnas Basis DKI Jakarta. Bahkan Pemprov DKI Jakarta juga tengah menyiapkan program beasiswa yang menyerupai skema Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP yang akan mulai berjalan pada tahun 2027 mendatang. Pada tahap awal, Pemprov DKI Jakarta nantinya akan mengirimkan sekitar 50 hingga 75 mahasiswa untuk belajar ke luar negeri. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
3: Puluhan warga di Jakarta Timur terlihat antusias mengikuti program layanan kesehatan hewan gratis melalui program klinik hewan keliling yang hadir di wilayahnya. Berikut Setio Agung melaporkan selengkapnya.
5: Kehadiran klinik hewan keliling di Jakarta Timur mendapat sambutan positif dari warga. Selama 4 hari pelayanan, Senin hingga Kamis, lebih dari 70 hewan peliharaan telah menjalani pemeriksaan kesehatan, vaksinasi hingga konsultasi medis. Saat ditemui di Kelurahan Pondok Bambu, Kepala Satuan Pelaksana Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP Kecamatan Duren Sawit, Nur Hikmah mengatakan respon masyarakat cukup positif. Warga bahkan mulai menanyakan jadwal layanan berikutnya di wilayah lain. Menurutnya, layanan klinik hewan keliling dihadirkan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat. Program tersebut menyasar warga yang selama ini kesulitan menjangkau klinik hewan karena lokasi yang jauh dari tempat tinggal. Berdasarkan data reka pelayanan yang dirilis akun Instagram Dinas KPKP, jumlah hewan peliharaan yang dilayani dari Senin 13 Juli hingga Kamis kemarin sebanyak 67 ekor kucing dan 11 ekor anjing dilayani di wilayah Jakarta Timur.
6: Masyarakat-masyarakat yang tidak menjangkau adanya klinik yang jauh dari rumahnya bisa kita menjangkau mereka. Jadi beliau itu, kita istilahnya dari KPKP itu, dinas itu menjemput bola masyarakat yang rumahnya jauh dari klinik hewan.
5: Salah seorang warga yang yang ditemui di lokasi, Asi, mengaku memanfaatkan layanan tersebut untuk memeriksakan kucing kesayangannya yang mengalami bersin-bersin. Setelah diperiksa dokter hewan, kondisi kucingnya dinyatakan baik dan diduga mengalami alergi.
7: Dengan adanya pelayanan ini ya memudahkan kita yang punya kucing. Jadi kita sedikit perlu jauh-jauh. Jadi kita pas tahu ini jadi bisa langsung konsultasi atau kita mau vaksin, mau apapun. Jadi kita
8: terjangkau
7: bisa
8: harganya, Kak.
7: Terjangkau sekali.
5: Mobil klinik hewan keliling Jakarta Timur dioperasikan oleh seorang dokter hewan dan seorang paramedis veteriner. Kendaraan tersebut dilengkapi berbagai fasilitas penunjang medis, antara lain alat pemeriksaan darah, hematologi, biokimia, EKG, USG, mikroskop, mesin anestesi inhalasi, pet brooder, hingga sentrifus. Tarif layanan pemeriksaan kesehatan hewan dibanderol mulai dari Rp35.000 untuk pemeriksaan tanpa tindakan pengobatan, hingga Rp400.000 untuk sterilisasi kucing, dan Rp700.000 untuk sterilisasi anjing. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
3: Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Cara tersebut salah satunya seperti yang dilakukan Ibu Ropika, warga Cilincing, Jakarta Utara yang kini sukses menyulap limbah kulit ikan menjadi cuan dengan omset puluhan juta rupiah. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan selengkapnya.
9: Sektor ekonomi kreatif dari pengolahan limbah laut terbukti mampu menjadi tulang punggung ekonomi warga di pesisir Jakarta. Salah satu contoh nyata adalah Bu Ropika, 58 tahun, seorang warga Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara, yang sukses mengubah kulit ikan cucut menjadi komoditas bernilai tinggi dengan omset mencapai puluhan juta rupiah per bulannya. Sudah lebih dari 15 tahun, Ropika menggeluti usaha pengolahan kulit dan tulang ikan. Bermula dari usaha kerang hijau, ia kini beralih menjadi pemasok bahan baku kulit ikan kering untuk pasar di ibu kota seperti Cirebon dan Tegal. Usaha ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga membantu mengurangi limbah sisa pengolahan ikan di kawasan pelabuhan. Ropiko membeli kulit ikan basah dengan harga sekitar Rp4.500 per kilogramnya. Setelah melalui proses penjemuran selama 3 hari hingga kering, harga jual melonjak drastis hingga Rp65.000 per kilogram untuk bagian punggung.
10: Kan beda-beda tuh ya, ada yang pala ya, pala Rp35.000, kalau punggung tuh yang panjang tuh berapa sih ya,
11: Rp15.000, Rp20.000. Kalau belinya, kalau
10: ibu masih itu Rp4.500.
11: Oh, tambah foto. Tapi bersihin dulu berarti ya. Nah kalau yang keringnya, jualnya berapa?
10: Rp65.000
11: itu ya. Bagian apa aja?
10: Bagian punggung aja tuh, punggung. Kalau rahang mah kan kepala mah juga ini ya, soalnya mahal kan.
11: Nah kalau misalkan boleh tahu nih Bu, dalam satu bulan gitu ya, omsetnya berapa sih jual apa kulit, tulang gitu, berapa tuh Bu kira-kira Bu?
10: Ya, bangsa 50-an.
11: Per bulan berarti ya?
9: Dari ketelatenannya ini, Bu Ropika mampu meraup omset hingga 50 juta per bulan. Hasil dari bisnis limbah ini pun sangat dirasakan manfaatnya bagi keluarga. Ia berhasil membeli rumah tinggal, memiliki aset di Bogor, hingga membiayai pendidikan kelima anaknya. Meski telah sukses secara mandiri, Ropika mengakui bahwa selama ini belum ada bantuan atau perhatian khusus dari pemerintah terkait pengembangan usahanya. Ia berharap kedepannya pemerintah dapat memberikan dukungan berupa bantuan modal agar ia bisa mengembangkan kapasitas usahanya lebih besar lagi. Kisah Ropika menjadi bukti bahwa dengan kreativitas dan kerja keras, bagian dari ikan yang sering dianggap tidak berguna dapat diubah menjadi peluang bisnis yang menjanjikan sekaligus solusi bagi permasalahan lingkungan di wilayah pesisir. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, Polres Pandeglang berhasil mengungkap dua kasus kriminal besar, yaitu peredaran uang palsu dan komplotan pencurian kendaraan bermotor di 7 lokasi berbeda. Ridwan Maulana melaporkan selengkapnya.
12: Polres Pandeglang mengungkapkan dua kasus kriminal besar yang meresahkan masyarakat, yakni peredaran uang palsu dan pencurian kendaraan bermotor. Pengungkapan ini dipaparkan langsung oleh Kapolres Pandeglang AKBP Dino Indra Setiadi dalam konferensi pers di Mapolres Pandeglang pada Kamis 16 Juli 2026. Ia menjelaskan tersangka pengedar uang palsu berinisial D yang merupakan seorang residivis yang baru bebas 1 minggu setelah menjalani hukuman serupa pada tahun 2023. Polisi berhasil mengamankan barang bukti uang palsu pecahan Rp100.000 dengan total nilai mencapai 45 juta. AKBP Dino menyampaikan tersangka D diamankan saat berada di Terminal Kadubanen setelah adanya laporan masyarakat. Pihak kepolisian pun segera berkoordinasi dengan perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten untuk memastikan status keaslian seluruh lembaran uang tersebut.
2: Beberapa pengungkapan. Yang pertama adalah pengungkapan uang palsu. Peredaran uang palsu yang berada di wilayah hukum Polres Pandeglang. Dan yang kedua adalah pengungkapan kasus curan mor yang dalam waktu 1 bulan sudah total ada sampai 33 kendaraan sepeda motor yang berhasil kita ungkap.
12: Selain kasus uang palsu, Polres Pandeglang juga meringkus komplotan pencurian kendaraan bermotor yang telah beraksi di 7 lokasi berbeda. Sebanyak 3 orang tersangka yang terdiri dari 2 eksekutor dan 1 penadah berhasil diamankan beserta 17 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Dino menyebut modus yang digunakan para pelaku adalah memasuki perkarangan rumah korban dan merusak kunci kontak menggunakan kunci T. Adapun mayoritas kendaraan hasil curian dijual dengan harga berkisar antara 2 hingga 3 juta rupiah per unit kepada para penadah lokal. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk lebih waspada dan selalu menggunakan kunci ganda pada kendaraan bermotor guna mencegah tindakan pencurian. Polres Pandeglang berkomitmen untuk terus mengembangkan kasus ini guna membongkar jaringan yang lebih luas dan menciptakan situasi kaptipmas yang kondusif. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Wakil Wali Kota Cilegon minta OPD penghasil PAD tegas terhadap wajib pajak yang menunggak. Berikut Rohmanuddin melaporkan selengkapnya.
8: Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD penghasil pendapatan asli daerah atau PAD agar tidak memberikan toleransi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah. Hal tersebut disampaikan sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan daerah guna mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Fajar, pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan sehingga kepatuhan wajib pajak harus terus ditingkatkan. Ia menegaskan OPD yang memiliki kewenangan dalam pemungutan pajak harus menjalankan tugasnya secara profesional, tegas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa ataupun toleransi bagi wajib pajak yang sengaja mengabaikan kewajibannya. Lebih lanjut, Fajar berharap langkah tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk taat membayar pajak. Ia juga mengingatkan bahwa hasil penerimaan pajak akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta berbagai program kesejahteraan.
13: Rupiah harus bermanfaat bagi masyarakat, setiap rupiah harus berimpak yang baik, punya impact yang baik untuk pembangunan Kota Cilegon, dan itu juga nggak boleh luput dari pelayanan yang paling mendasar, pendidikan, kesehatan, juga pelayanan publik.
8: Sementara PLT BPKPAD Kota Cilegon Syafrudin menyatakan akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang ada di Kota Cilegon. Salah satunya akan memanfaatkan aset Pemkot Cilegon agar bisa menghasilkan pendapatan asli daerah atau PAD dengan cara disewakan ke pihak BUMN maupun BUMD. Untuk itu, lanjut Syafrudin, pihaknya saat ini tengah melakukan inventaris aset-aset milik Pemkot Cilegon yang bisa digunakan untuk menggali PAD Kota Cilegon. Dalam kesempatan itu, Syafrudin menyatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus berkuat pengawasan terhadap potensi penerimaan yang belum tergali secara maksimal.
14: Si barang milik daerah. Salah satunya pemanfaatan barang milik daerah yang bisa menghasilkan PAD.
8: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Hampir sepekan program makan bergizi gratis kembali berjalan, harga sejumlah bahan pangan di pasar Induk Rau, Kota Serang terpantau mulai naik. Lucy Astari melaporkan selengkapnya.
15: Hampir sepekan program makan bergizi gratis atau MBG kembali berjalan. Harga sejumlah bahan pangan di pasar Induk Rau, Kota Serang mulai merangkak naik. Pedagang mencatat kenaikan terjadi pada cabai, kentang, kol, tomat hingga ayam potong setelah sebelumnya sempat turun saat program MBG libur dan aktivitas sekolah berhenti. Pedagang sayur Amalia mengatakan kenaikan mulai terlihat sejak awal pekan. Cabai keriting kini dijual Rp40.000 per kilogram, naik sekitar Rp10.000 dari harga sebelumnya. Tidak hanya cabai keriting, cabai rawit juga naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Kentang naik menjadi Rp16.000, kol mencapai Rp130.000 per karung dari sebelumnya Rp100.000, sedangkan tomat dijual Rp12.000 per kilogram. Alia juga menyebutkan timun mengalami lonjakan paling tinggi.
16: Apa nih, Bu? Semenjak kemarin, hari Senin.
15: Hari Senin. Selain cabai keriting, apa lagi?
16: Cabai tewe, cabai pink, cengek, kol, kentang, tomat, pada timun yang paling mahal.
15: Timun, Rp20.000
16: per kilo eceran.
15: Dari sebelumnya?
16: Biasa Rp8.000 ya?
15: Kondisi serupa terjadi pada ayam potong. Pedagang ayam Dadang mengatakan harga ayam sempat turun hingga Rp28.000 sampai Rp30.000 per kilogram saat MBK libur. Kini harganya kembali naik menjadi Rp35.000 per kilogram.
17: Pokoknya MBK masuk, harga mulai naik. Untuk hari ini sih ada yang komen, kok mahal, kok ini sangat sudah MBK lagi.
15: Hingga pertengahan Juli, cabai dan ayam potong menjadi komoditas dengan kenaikan harga paling terasa. Sementara bawang putih dan wortel masih bertahan di harga sebelumnya. Pedagang berharap pasokan kembali stabil agar harga tidak terus mengalami kenaikan. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
3: Sementara itu dari Lebak dilaporkan bahwa program MBG di wilayah 3T Kabupaten Lebak ternyata hingga saat ini belum beroperasi. Informasi selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
18: Program Makan Bergizi Gratis MBG untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T di Kabupaten Lebak hingga kini belum berjalan sepenuhnya. Padahal pemerintah telah menetapkan sebanyak 51 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG 3T di daerah tersebut. Belum beroperasinya program itu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lebak. Pasalnya keberadaan MBG di wilayah 3T dinilai sangat penting untuk meningkatkan asupan gizi peserta didik dan kelompok penerima manfaat lainnya. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Kabupaten Lebak di Rangkas Bitung kemarin mengakui program MBG 3T telah mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Meski demikian, hingga saat ini belum ada satupun SPPG 3T yang beroperasi secara penuh untuk melayani masyarakat di wilayah sasaran. Amir mengatakan proses pelaksanaan program masih menunggu tahapan yang dilakukan pemerintah pusat, termasuk penyelesaian proses verifikasi kelayakan dapur SPPG.
19: 3T itu sedang mendapat perhatian dari pemerintah pusat ya. Kita sudah dibangun 337, sehingga nanti itu tergantung kebijakan pemerintah pusat mau gimana. Kasian lah, mereka udah membangun, keluarkan uang, ya sama Jawa juga.
18: Percepatan operasional sangat dibutuhkan agar manfaat program segera dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di wilayah 3T. Amir menyebut para pengelola SPPG telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membangun dapur sebagai syarat pelaksanaan program. Dari total 51 dapur SPPG 3T yang telah direncanakan, saat ini baru 5 dapur yang dinyatakan masuk tahap verifikasi kelayakan. Sebanyak 46 SPPG lainnya masih berada dalam tahap pembangunan di berbagai wilayah 3T di Kabupaten Lebak. Setiap SPPG dirancang melayani maksimal 1.000 penerima manfaat sehingga membutuhkan kesiapan infrastruktur yang memadai. Pemerintah juga menyesuaikan konsep pembangunan SPPG di daerah 3T dengan kondisi geografis masing-masing wilayah. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini pendengar. Pemprov DKI Jakarta perluas manfaat program KCMU hingga jenjang perkuliahan S2 dan S3. Kasus peredaran uang palsu di wilayah Pandeglang, Banten berhasil diungkap polisi. Itulah berita yang sudah kami udarakan pendengar. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengarkan di RRI Banten dan dibaca di portal berita resmi kami, RRI.

Mendengar, baru saja kita simak bersama Warta Berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Jakarta dan sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten bersama saya Bram Adi Pendengar. Dan sesaat lagi pukul 13.30 kami akan hadirkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita siang hari ini Pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Taubat Nasuha, pendengar dari Elvi Sukaesih ya, sudah kami udarakan untuk Anda untuk membuka kebersamaan kita di Prodangdut siang hari ini. Pendengar, seperti biasa ya, masih ditunggu nih untuk requestan Anda di Prodangdut hari ini ya. Untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut favorit Anda, bisa banget pendengar ya langsung aja ke WhatsApp kami di 08111450949, pendengar ya. Selanjutnya kami udarakan lagu dari Rana Rani, pendengar, di balik penantian.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mendingan ada yang bergabung ya di Prodangdut siang hari ini. Ada Teh Lilis nih, katanya pengen request lagunya Camelia Malik yang judulnya Laguku. Baik, terima kasih ya sudah bergabung di Prodangdut siang hari ini. Untuk lagunya udah kita siapkan dan udah siap kita putarkan juga. Tapi untuk Anda yang ingin bergabung bisa langsung bergabung ya ke WhatsApp kami di 0811145049. Dan ini dia laguku dari Camelia Malik.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta, pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas di dapur MBG yang disebabkan ada anak yang keracunan makanan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.in pada 24 Desember 2025. Peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Keroni Karbi dan West Karbi, Assam, India. Dalam bentrokan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
1: Sudah ada yang bergabung di Prodangdut siang hari ini ya. Kita bacakan untuk pesannya. Prodangdut Dangdut adalah kita. Selamat siang juga ya. Dari kawasan Benggala RSU Derajat hadir, request lagu Gulali dari Roma dan kirim salam buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih juga ya sudah bergabung nih di Prodangdut siang hari ini, dan untuk lagunya sudah kita siapkan ya. Kita langsung putarkan aja, ini dia, ada Gulali dari Roma Irama.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Sudah ini bergabung lagi ya pendengar di program siang hari ini ada Linda ya di Serang nih. Katanya pengen request lagu dari Bika Salim yang judulnya Senyum Sayang. Baik, terima kasih ya Linda sudah bergabung di program siang hari ini. Dan untuk Anda yang masih belum bergabung, masih ditunggu, tenang aja pendengar ya. Sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti program masih akan terus menemani Anda. Dan ini dia Senyum Sayang dari Bika Salim. You're singing.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pemanasan haji ini belum ada keresan.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasateon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

penghujung kebersamaan kita ya di Prodangdut siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda. Dan untuk Anda yang belum sempat bergabung, jangan khawatir, Prodangdut hadir setiap hari peningkat mulai dari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk menutup perjumpaan kita pada Prodangdut hari ini, kami udarakan satu lagu dari Dewi Persik dengan Karena Pengalaman.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, pendengar. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat penyaluran rumah subsidi menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hingga pertengahan Juli 2026, melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan telah melampaui 102.900 unit. Kita beralih ke informasi selanjutnya, tim nasional Argentina terancam sanksi dari FIFA akibat sebuah spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas. Spanduk itu dibawa supporter saat semifinal Piala Dunia 2026 kontra Inggris di Stadion Atlanta pada Kamis 16 Juli. Sekian kilas berita sore ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten.

0: 107,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini saya Bramadi bisa kembali menemani Anda pendengar ya dalam program ekonomi digital. Dan untuk pada sore hari ini kita akan mengangkat tema sinergi Bank Indonesia dan sinergi Bank Indonesia dan pemerintah daerah untuk memperkuat ekonomi Banten. Untuk membahas hal tersebut sudah hadir bersama kami ada Kak Laura Marta selaku Ekonom Junior Bank Indonesia Perwakilan Banten. Selamat sore Kak.
2: Selamat sore Mas Bram.
1: Dan kabar baik ya hari ini.
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan kalau terkait dengan tema kita pada sore hari ini ya, sebenarnya seberapa penting nih sinergi antara Bank Indonesia dengan pemerintah daerah itu untuk memperkuat ekonomi Banten pada saat ini. Karena mengingat ya saat ini pergerakan ekonomi itu sedang tidak stabil.
2: Betul. Kak. Betul. Sebenarnya pada dasarnya semua sinergi pasti positif ya Mas. Apalagi khususnya sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah itu sangat penting. Khususnya di tengah ketidakpastian global, ketidakpastian ekonomi saat ini. Nah, tapi untungnya Bank Indonesia dan juga pemerintah daerah ini banyak banget sinergi dan kolaborasinya. Ada di tiga sisi, mulai dari sisi moneter, melalui tim pengendalian inflasi daerah, dari sisi sistem pembayaran juga melalui TP2DD dan juga dari sisi dukungan investasi juga, itu khususnya dengan DPM-PTSP untuk mendukung investasi. Jadi sebenarnya Bank Indonesia bersinergi dan berkolaborasi dengan hampir seluruh OPD yang ada di pemerintah daerah untuk mendukung stabilitas inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten.
1: Baik, lalu sejauh ini ya seperti yang mungkin tadi sudah disebutkan ya bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan pemerintah, mungkin bisa dijelaskan mungkin apa saja dalam bentuk kerjasamanya seperti itu.
2: Boleh, tadi mungkin udah sempat dijelasin di awal ada tiga kan ya Mas.
1: Yeah.
2: Yang pertama itu terkait hal moneter, itu bekerjasama dengan tim TPID, tim pengendali inflasi daerah. Nah kalau TPID sendiri, peran Bank Indonesia adalah dengan Pemda ini kita melakukan operasi pasar, gerakan pasar murah, terus juga melakukan kerjasama antar daerah untuk komoditas-komoditas tertentu, dan juga kita melaksanakan komunikasi efektif Mas dengan masyarakat melalui high level meeting untuk membuat kebijakan-kebijakan. Pada dasarnya untuk pengendalian inflasi ini kita ada 4K namanya Mas. 4K itu yang pertama adalah ketersediaan pasokan, yang kedua adalah keterjangkauan harga, yang ketiga kelancaran distribusi dan juga komunikasi efektif. Jadi keempat hal ini adalah strategi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas nilai inflasi. Itu yang pertama terkait hal moneter. Yang kedua itu terkait sistem pembayaran, di mana Bank Indonesia bekerja sama dengan Pemda melalui TP2DD. TP2DD untuk mendorong implementasi penggunaan kris, mana di mana sekarang lagi rame kris tap ya, mungkin Mas juga ada sering dengar. Nah, di sini juga Bank Indonesia berkolaborasi melalui namanya ETPD, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, di mana pajak atau retribusi daerah bahkan juga untuk pembayaran transportasi itu udah bisa menggunakan kris. Nah, selain itu juga Bank Indonesia selalu membuat mengadakan edukasi tentang keuangan bersama masyarakat dan mengadakan event-event lah Mas. Contohnya kayak Verba, ada juga kris tap di Kota Tangerang Selatan, di Kabupaten Tangerang juga banyak exponya yang dimana membahas tentang edukasi keuangan. Lalu yang terakhir juga Bank Indonesia bekerjasama dengan DPM-PTSP untuk peningkatan realisasi investasi di Provinsi Banten. Gitu Mas.
1: Baik, berarti peran dari Bank Indonesia-nya ini sendiri seperti apa?
2: Nah, kalau khusus untuk di inflasi sebenarnya kita ikut turun tangan ya Mas, ikut turun tangan dalam mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut. Contohnya juga mengadakan operasi pasar murah, ada yang diinisiasi oleh Bank Indonesia. Lalu kalau dari sistem pembayaran atau digitalisasinya itu seperti bekerja sama dengan Perum Damri Mas, ada pembayaran menggunakan kris ke Baduy.
1: Oh iya, yang kemarin
2: kalau perbaca iya dengan 1 rupiah bisa itu tapi harus menggunakan kris. Lalu juga contohnya mungkin yang paling baru kali ya Mas dalam mendukung Piala Dunia juga. Nah, Bank Indonesia bekerja sama dengan Pemda mengadakan nobar di pendopo, di mana kita juga di situ mengundang UMKM Provinsi Banten di mana transaksinya juga menggunakan kris.
1: Ya, baik. Dari beberapa program yang sudah dijelaskan tadi ya, program apa saja nih atau program yang berjalan ini seberapa efektif di masyarakat?
2: Oke, okay. Mungkin yang paling berasa di masyarakat banyak itu yang pertama ya Mas, yang terkait inflasi ya.
1: Yeah.
2: TPID di mana udah banyak banget sebenarnya dilakukan, contohnya gerakan pasar murah. Sampai saat ini total gerakan pasar murah udah 272-an, di mana kedepannya kita akan terus mendorong gerakan pasar murah ini untuk semakin banyak. Target kita satu hari minimal ada 2 Mas, mulai dari semester 2 ini sampai akhir tahun. Nah, hal ini mungkin terlihat dari tekanan inflasi ya Provinsi Banten, yang dimana cenderung relatif masih di rentang target nasional, di mana kalau nggak salah Juli kemarin itu di 2,93% YoY-nya, dan itu masih target 2,5% plus minus. Mungkin itu yang paling berasa di masyarakat, di mana untuk harga bahan pangan sebenarnya masih cenderung stabil. Lalu juga mungkin yang paling efektif itu terkait digitalisasi sih Mas, karena masyarakat juga jadi lebih gampang transaksinya menggunakan kris, bahkan itu juga meningkatkan pemasukan UMKM Mas, karena meningkatkan pasar mereka, mempermudah masyarakat untuk pembayaran juga gitu.
1: Baik, berarti ada tadi sudah disebutkan ya pasar, gerakan pasar murah. Betul. Tadi dan juga kris yang memang ya anak muda sekarang.
2: Betul.
1: Bisa disebut generasi cashless juga.
2: Betul,
1: gitu. Lalu kalau melihat di lapangan, kalau tadi kita berbicara soal sinergi ya antara Bank Indonesia sendiri dengan pemerintah, lalu juga tadi program yang efektif yang sudah dijalankan. Lalu untuk secara umum ya, kondisi ekonomi di Banten ini Bank Indonesia melihatnya seperti apa saat ini?
2: Oke, kalau sejauh ini sih kami melihat pertumbuhan perekonomian Provinsi Banten masih baik ya Mas. Apalagi di mana kita lihat di triwulan 1 kemarin Provinsi Banten tumbuh 5,64%, yeah, lebih tinggi dari nasional bahkan di 5,61. Nah, jadi sebenarnya karena yang menopang pertumbuhan perekonomian Banten adalah kebanyakan itu adalah industri pengolahan, contohnya manufaktur atau petrokimia, dan sejauh ini kami masih melihat masih dalam kondisi stabil di tengah ketidakpastian global ini. Tapi baik dari sisi dunia usahanya, dari konsumennya juga masih cenderung okay, masih cenderung stabil. Oleh karena itu, kami masih membuat proyeksi tahun ini masih terjaga dengan baik Mas. Untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diperkirakan di antara 5,1-5,9%, dimana dengan tekanan inflasi juga cenderung stabil di tahun ini, masih di rentang target nasional
1: ya. Baik, lalu tadi disebutkan penyumbang pertumbuhan dari industri pengolahan ya, atau manufaktur tadi. Kalau dari industri pariwisata itu seperti apa?
2: Nah, itu juga salah satu sumber pertumbuhan baru ya Mas. Sebenarnya target di mana sebenarnya Banten ini punya privilege, ada di dekat Jakarta.
1: Yeah.
2: Jadi sebenarnya itu juga jadi bahasan juga biasanya di rapat-rapat bareng Pemda untuk bersinergi, untuk ayo kita dorong Anyer khususnya ya Mas, di mana Banten ini kan dekat sama Jakarta. Jadi sebenarnya turis-turis luar negeri bahkan dalam negeri juga sebenarnya gampang ya Mas sebenarnya datang. Jadi sebenarnya itu juga jadi bahasan banget untuk sumber pertumbuhan baru di sisi industri pariwisatanya.
1: Baik, tapi sejauh ini sepembahasan itu apa yang sudah dihasilkan kira-kira?
2: Mungkin baru kayak kita apa masih direncana kali ya Mas, rencana di kedepannya pembangunan pariwisata apa aja ya, tapi itu masih dalam progres antara BI dan juga Pemda juga sih Mas.
1: Baik, lalu untuk tadi sudah dijelaskan juga ya ekonomi secara umum di Banten atau kondisi ekonomi. Nah, untuk tantangannya sendiri pasti ada tantangan juga ya. Tantangan ekonomi apa sih yang masih menjadi perhatian di Banten ini?
2: Betul. Jadi sebenarnya concernnya di industri pengolahan Mas. Tadi kan kita udah bilang kalau misalnya Banten ini sebenarnya pendorong utamanya industri pengolahan. Di mana industri pengolahan ini sendiri kontribusinya sebenarnya 30% dari perekonomian Provinsi Banten. Yang jadi tantangan saat ini adalah karena industri pengolahan ini sebenarnya bahan bakunya dari luar. Di mana sekarang ada ketidakpastian global, ada perang di mana-mana, ada konflik di mana-mana. Jadi kebanyakan korporasi itu terhambat dalam mendapatkan bahan bakunya. Nah, itu sebenarnya sekarang jadi tantangan utama dari korporasi-korporasi. Nah, sekarang sebenarnya jadi kebanyakan korporasi udah melakukan efisiensi baik dari produksinya, bahkan sampai ada yang mengurangi jam operasionalnya Mas, karena untuk karena kan tekanan harganya jadi naik banget bahan baku mereka, sedangkan korporasi juga belum tentu bisa menaikkan harga tinggi banget karena juga harus menjaga keinginan dari konsumen. Itu tantangan kita yang pertama. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari, jadi Bank Indonesia suka melakukan survei konsumen Bank Indonesia. Kalau berdasarkan survei kami, tingkat optimis konsumen itu di bulan ini sebenarnya lumayan meningkat, Mas. Dari yang bulan lalu itu 117, tahun ini dari jadi 127. Jadi sebenarnya konsumsi rumah tangga masih terjaga. Jadi dan permintaan domestik pun terhadap industri masih aman-aman aja sejauh ini.
1: Baik, berarti mungkin tantangannya ya kondisi ketidakpastian global ini. Betul. Ya, dengan harga bahan yang naik, lalu juga ada konflik gitu. Betul. Berarti sangat-sangat para pengusaha ini sangat-sangat terdampak berarti ya.
2: Betul, Mas. Jadi sebenarnya tantangannya lebih dari eksternal, lebih dari faktor eksternal ya sebenarnya. Betul, betul.
1: Baik. Lalu langkah apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia sendiri ini bersama pemerintah daerah untuk menjaga ekonomi Banten bertumbuh ya. Nah, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap baik ini seperti apa?
2: Baik, Mas. Jadi sebenarnya ada dua, pro stability dan juga pro growth. Jadi untuk menjaga stabilitas ini sebenarnya kayak yang tadi dijelasin, sebenarnya kita menggunakan 4K.
1: Iya.
2: 4K tadi, gerakan pasar murah, komunikasi efektif dengan masyarakat dan lain-lain. Sedangkan kalau untuk pro stability atau mendukung pertumbuhan itu kita dari sisi industrinya selalu kita dukung, terus kita juga cari pengembangan KI atau KI itu kawasan industri, Mas, ada di mana bakal ada dibuka baru di Kabupaten Serang. Dan juga sebenarnya yang paling berdampak adalah investasi, Mas. Jadi Bank Indonesia membantu bekerja sama dengan DPMPTSP untuk meningkatkan realisasi investasi. Nah, caranya gimana? Kita melakukan menyiapkan data juga, Mas. Kita bikin business matching terkait dari investor luar negeri yang bakal datang ke Indonesia, dan juga kita membuat kajian biasanya, Mas. Dalam setahun mungkin kita bikin 2 atau sampai 3 kajian tentang ekonomi Banten. Apa sih sumber pertumbuhan baru yang bisa kita dorong di tahun itu?
1: Lalu kalau kita membahas soal investasi itu di Banten ini seperti apa? Nah, gambaran secara umumnya.
2: Alhamdulillah investasi Banten tahun ini bagus, Mas. Dimana di triwulan 1 realisasinya itu 34 triliun kalau nggak salah, di mana itu juara 3 senasional, paling senasional, tinggi realisasinya. Okay.
1: Berarti cukup lumayan tinggi ya pertumbuhan investasi.
2: Cukup membanggakan.
1: Cukup membanggakan ya. Kalau investasi itu berarti kalau itu kan Banten ya. Kalau dari kota dan kabupaten itu apakah ada data-data yang bisa disampaikan? Misal Tangerang tadi menyumbang seberapa ataupun peringkat mungkin?
2: Nah, mungkin detailnya saya nggak bisa nyebutin juga ya, Mas. Tapi pendorongnya itu biasa di Kabupaten Tangerang.
1: Kabupaten Tangerang
2: biasanya realisasinya tinggi banget biasanya, Mas, dari Kabupaten Tangerang itu.
1: Karena di sana ya industri banyak.
2: Betul,
1: ya.
2: Pabriknya banyak, industrinya banyak, semua tersedia di sana.
1: Kalau gitu. Kota Serang seperti apa? Karena kan sekarang sangat ini ya, dari pemerintah daerah juga investasi, terus juga membangun kawasan wisata seperti Royal Baru. Betul. itu pertumbuhannya seperti apa kalau di Kota Serang sendiri?
2: Nah, kalau investasi sendiri untuk di Kota Serang sebenarnya masih bisa kita perbaiki ya, Mas, bisa lebih baik. Karena sebenarnya kalau investasi sendiri lebih banyak ke industri-industri besar, petrokimia khususnya, Mas.
1: Cilegon berarti.
2: Cilegon, betul. Jadi Kabupaten Tangerang, Cilegon masih industri-industri besar lah gitu, Mas.
1: Baik. Dan pendengar, kita mungkin akan jeda sejenak untuk Anda yang mungkin memiliki pertanyaan ya sore hari ini terkait pertumbuhan ekonomi ataupun yang berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini, bisa langsung bergabung melalui WhatsApp kami di 08 111 450 949.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Masih bersama saya Bram Adi, pendengar ya, dalam program Ekonomi Digital, dan masih bersama Kak Laura juga ya di sore hari ini. Kalau tadi kita sudah membahas soal sinergi ya antara Bank Indonesia dan juga pemerintah, lalu juga sudah membahas soal inflasi, peran Bank Indonesia untuk mengatasi inflasi, dan mungkin kita akan bergeser ya. Tadi sudah membahas sektor pariwisata, industri, tadi pengolahan. Nah, mungkin kita bergeser ke yang lebih dekat dengan kita, sektor UMKM nih ya. Karena saat ini banyak sekali ya UMKM yang terbentuk gitu. Mereka itu menjual berbagai kuliner yang semakin modern gitu ya. Banyak yang dimodifikasi, apalagi dengan macam-macaman gitu kan. Didominasi oleh Gen Z juga biasanya ini usaha ini. Nah, ini bagaimana cara Bank Indonesia ini untuk mendorong UMKM di Banten sendiri ya, khususnya agar semakin berkembang dan juga naik kelas, bisa disampaikan untuk.
1: Baik, terima kasih pertanyaannya Mas. Jadi kalau untuk UMKM sendiri, Bank Indonesia punya UMKM binaan ya Mas. Yeah. Jadi ada tim yang melakukan kurasi dari menemukan UMKM dari masih mikro banget, masih kecil, lalu didorong mulai dari digitalisasi, dari packagingnya, baru sampai akhirnya didorong untuk melakukan ekspor, Mas. Nah, jadi sebenarnya kalau sehari-hari dorongan apa yang diberi Bank Indonesia, sebenarnya satu pastinya pembayaran ya, Mas. Pembayarannya digitalisasi menggunakan Kris. Yeah. Lalu juga Bank Indonesia membantu untuk terkait packagingnya, desainnya baiknya gimana. Kalau untuk kalau mau ekspor nantinya, lalu juga Bank Indonesia meningkatkan kapasitas dari pelaku usahanya. Banyak banget binaan-binaan, pendampingan. Dan Bank Indonesia juga melakukan acara-acara Mas, untuk melakukan kurasi, meningkatkan pasar dari UMKM-UMKM tersebut
0: ya. Berarti UMKM binaan BI sendiri ini sudah berjalan berapa lama?
1: Udah lama banget sih Mas, sudah dari kantor pusat juga. Jadi setiap provinsi dia ada bagian-bagian, udah lama banget sih.
0: Udah lama banget ya, itu berarti sudah sangat membantu ya untuk di Banten sendiri.
1: Alhamdulillah sih sepertinya sudah gitu ya Mas, semoga berasa di masyarakat ya.
0: Iya. Nah, tadi juga Bank Indonesia mencari. Nah, ini mencarinya nih, Bank Indonesia mencari ke keliling, ke tempat-tempat yang ada di Banten, misalnya di pinggir jalan kan banyak UMKM, atau memang Bank Indonesia ini menunggu ada UMKM yang ingin mendaftarkan? Betul. Atau seperti apa?
1: Ada dua-dua sih Mas.
0: Dua-duanya.
1: Yang pertama, Bank Indonesia juga secara aktif mencari yang mana nih yang berpotensi untuk dikembangkan. Satu sisi juga Bank Indonesia juga menerima kalau misalnya ada surat pengajuan masuk, akan kita kurasi juga. Jadi sebenarnya Bank Indonesia terbuka untuk masyarakat yang mau mendapatkan bantuan, mungkinnya binaan dari Bank Indonesia. Sebenarnya juga kita membuka pintu untuk itu Mas.
0: Nah, informasinya itu bisa diakses di mana kalau masyarakat pengen mendaftarkan UMKM-nya untuk menjadi UMKM binaan dari BI?
1: Mungkin bisa bersurat dulu Mas, bersurat ke Bank Indonesia Provinsi Banten, ke kantor, dikirim ke kantor. Tapi untuk info-info bisa dilihat di website Bank Indonesia ataupun di Instagram Bank Indonesia Provinsi Banten.
0: Nah, kalau untuk persyaratannya. Nah, untuk persyaratannya untuk menjadi UMKM binaan dari Bank Indonesia ini seperti apa?
1: Nah, mungkin untuk detail persyaratannya bukan ranah saya untuk ngomong karena ada tim khususnya Mas, tapi dia emang ada, dia UMKM di bidang apa, dia persyaratannya apa. Misalnya dia di bidang pakaian, dia persyaratannya beda. Kalau dia bidang makanan, persyaratannya beda gitu. Oh. Jadi mungkin diajukan dulu gitu.
0: Oke, berarti tadi ya bisa langsung mungkin DM Instagram boleh, Bank Indonesia Banten juga bisa untuk nanya terlebih dahulu ya.
1: Bisa,
0: karena kan tadi mengirim surat mungkin bingung surat yang seperti apa gitu.
1: Bisa dikonsultasikan juga.
0: Boleh. Nah, karena tadi juga menyediakan Kris. Nah, ini pembahasan yang sangat menarik kalau soal Kris gitu ya, karena sekarang pembayaran digital itu makin banyak digunakan gitu, apalagi oleh generasi Z ya atau Gen Z gitu, bahkan beberapa pembeli juga, atau mungkin kita juga pernah merasakan nyari tuh ada Krisnya enggak gitu kan. Kalau enggak ada biasanya enggak jadi tuh nyari yang lain gitu. Nah, manfaat Kris ini bagi masyarakat di Banten ini khususnya itu seperti apa?
1: Oke, mungkin manfaat Kris sendiri udah sangat nyata ya Mas, dirasakan oleh semua, apalagi khususnya generasi-generasi muda. Yeah. Mas. Jadi bahkan dulu mungkin Kris merupakan alternatif pembayaran, sekarang kayaknya udah jadi
0: utama.
1: Pembayaran utama, yeah. Benar Mas. Bahkan sekarang kayak tadi Mas udah bilang ya, cashless, generasi cashless. Jadi sebenarnya untuk di lapangan sendiri pun penggunaan Kris baik dari secara nominal ataupun volumenya itu meningkat drastis banget Mas. Ditambah lagi tadi ada tim ETPD ya Mas, yang elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Jadi segala hal sekarang tersedia Kris, mulai dari pajak, terus juga moda transportasi, bahkan pembayaran UMKM juga pakai Kris. Jadi sebenarnya untuk di lapangan sendiri, Kris ini membantu bukan hanya kita sebagai konsumen, tapi juga membantu pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan dan juga pasar mereka sendiri, Mas.
0: Iya ya, tapi banyak juga mungkin yang masih bingung gitu untuk mendaftarkan Kris ini sendiri. Kalau dari Bank Indonesia, apakah ada program khusus untuk...

0: juga ya, pariwisata gitu, potensinya gitu. Nah, mungkin ada lagi nggak nih potensi ekonomi Banten yang menurut Bank Indonesia ini perlu terus dikembangkan?
1: Mungkin balik lagi sih Mas, karena kontribusi terbesar itu di industri pengolahan, jadi kita balik lagi bahas ke industri pengolahan ya. Sebenarnya khususnya di kawasan industri sih Mas, kayak tadi mungkin udah sempat di-mention sebentar bahwa ada kawasan industri yang lagi dibangun juga di Kabupaten Serang. Nah, sebenarnya itu salah satu potensi ekonomi di Banten yang sangat kita dorong, dan juga mungkin kawasan ekonomi khusus lain-lainnya di Provinsi Banten. Jadi sebenarnya KI itu sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Banten, Mas. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada KI-KI berikutnya yang bisa buka, itu akan sangat mendorong.
0: Itu yang paling berpotensi ya di Banten sendiri gitu. Lalu tadi juga ada Bank Indonesia juga sering melakukan acara atau sosialisasi dan edukasi itu untuk berarti untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat seperti itu ya.
1: Betul, Mas.
0: Itu seberapa sering BI mengadakan itu?
1: Sering banget, Mas. Jadi pada dasarnya Bank Indonesia juga menerima undangan apabila ada misalnya sekolah, SMK, atau kampus yang pengen ada sesi mengajarnya oleh Bank Indonesia, kita juga menerima undangan seperti itu. Biasanya sering banget, hampir setiap minggu biasanya ada, baik ke mahasiswa, pelajar, komunitas. Bank Indonesia bersedia memberikan edukasi untuk literasi keuangan.
0: Berarti siap ya Bank siap, Indonesia ya, kalau ada undangan untuk siap, memberikan seminar selalu. Mungkin ya. Dan mungkin hari ini juga sore hari ini bagian dari edukasi ya untuk masyarakat atau sosialisasi gitu. Nah, kalau harapan Bank Indonesia sendiri nih terhadap pemerintah daerah agar kolaborasi ini semakin kuat ke depannya ini seperti apa?
1: Bank Indonesia sendiri berharap untuk sinergi kita tetap diteruskan, sejauh ini sudah cukup baik, namun mungkin bisa lebih diperkuat lagi kolaborasinya, lebih terstruktur, lebih banyak lah dalam hal-hal yang mungkin belum sempat dilakukan bisa kita realisasikan sesuai rencana gitu Mas, mengingat baik inflasi, percepatan digitalisasi daerah, dan juga investasi merupakan tugas bersama gitu ya Mas. Jadi kolaborasi yang erat ini sebenarnya akan sangat mendukung pertumbuhan perekonomian di Provinsi Banten.
0: Ya baik, berarti harapannya sinergi tetap dijaga, kolaborasi juga ya agar Banten semakin tinggi untuk pertumbuhan
1: ya, yang
0: terdepan ya, mungkin karena dekat dengan Jakarta.
1: Betul,
0: juga ya memiliki
1: potensi
0: yang banyak ya. Apalagi Anyer juga ya termasuk pantai yang kayaknya nggak kalah deh kalau sama Bali ya.
1: Setuju. Saingannya Bali ya.
0: Iya. Kalau misalkan di tadi ya dikelola dengan baik. Betul. Gitu kan oleh pemerintah daerah dan Bank Indonesia pun mendukung itu. Betul. Kan ya. Karena sebagai warga Banten cukup terbantu mungkin yang gak harus ke Bali gitu ya.
1: Betul. Lebih dekat juga yang Jakarta juga terbantu ya Mas.
0: Iya. Jadi budget lebih aman.
1: Benar.
0: Baik, mungkin terakhir nih, kalau tadi harapan kepada pemerintah, mungkin ini terakhir pesan ya dari Bank Indonesia gitu untuk masyarakat Banten ya, agar bisa ikut berperan nih dalam memperkuat ekonomi daerah.
1: Mungkin yang mau disampaikan adalah pertumbuhan ekonomi ini bukan hanya tugas pemerintah ataupun Bank Indonesia, tapi merupakan tugas kita semua sebagai warga masyarakat Provinsi Banten. Jadi dimulai dari hal kecil aja, menggunakan rupiah, cinta bangga paham rupiah, menggunakan produk-produk lokal, UMKM lokal, dan juga menjaga harga pangan agar stabilitas inflasi terjaga. Itu merupakan tugas bersama.
0: Baik, itu aja mungkin ada tambahan?
1: Cukup Mas.
0: Cukup ya. Baik, terima kasih ya Kak Laura sudah berkenan hadir nih sore hari ini dan juga sudah tadi ya memberikan gambaran ekonomi di Banten, juga tadi memberikan juga edukasi ya, sedikit sosialisasi juga. Terima kasih. Selamat sore dan semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan ya.
1: Terima kasih Mas Bram.
0: Demikian pendengar ya, dialog kita di sore hari ini di dalam program Ekonomi Digital bersama Bank Indonesia Banten pendengar, dengan tema sinergi Bank Indonesia dan pemerintah daerah untuk memperkuat ekonomi Banten. Tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan informasi, update informasi terkini seputar Banten dan sekitarnya untuk Anda pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Tidak melakukan bulian atau melakukan perundungan terhadap teman-teman.
3: Kami dapat info ternyata Polres, teman-teman penyidik di Polres Pandeglang dengan...
1: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi. Sari berita penting, Pemkab Serang ajak siswa ciptakan lingkungan sekolah aman tanpa perundungan. BI Banten apresiasi pengungkapan kasus peredaran uang palsu di Pandeglang. Berikut berita selengkapnya, pemerintah Kabupaten Serang mengajak seluruh peserta didik menciptakan lingkungan belajar yang aman tanpa perundungan. Fitria Aulia melaporkan.
4: Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia mengajak seluruh siswa menjauhi segala bentuk perundungan di lingkungan sekolah. Himbauan tersebut disampaikan saat ditemui di Pendopo Bupati Serang pada Jumat 17 Juli 2026. Menurutnya, sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Di sela penyampaiannya, Bupati juga mengingatkan pentingnya saling menghormati antar siswa. Ia meminta setiap siswa segera melapor kepada guru atau kepala sekolah apabila menemukan tindakan perundungan.
5: Maka saya menghimbau kepada seluruh para siswa-siswi dimanapun berada untuk tidak melakukan bulian atau melakukan perundungan terhadap teman-teman yang ada di sekolah masing-masing. Karena itu tidak dibolehkan, dan kalau misalnya ada yang melakukan hal itu, cepat melaporkan kepada kepala sekolah atau guru setempat.
4: Ratu Rahmatu Zakia mengaku, hingga saat ini belum menerima laporan kasus perundungan di sekolah-sekolah Kabupaten Serang. Meski begitu, ia meminta kepala sekolah, guru, dan orang tua tetap meningkatkan pengawasan agar lingkungan belajar tetap kondusif. Terkait pembentukan Satgas Anti Perundungan, Bupati mengatakan, saat ini belum diperlukan karena belum ada kondisi yang mengharuskannya. Namun, pengawasan akan terus dilakukan agar sekolah tetap aman dan bebas dari perundungan. Pemerintah Kabupaten Serang berharap seluruh satuan pendidikan dapat terus menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat diharapkan mampu mencegah perundungan, sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman dan berprestasi. Dari Serang, Fitria Ulia melaporkan.
1: Bank Indonesia Perwakilan Banten mengapresiasi langkah cepat Polres Pandeglang yang berhasil menggagalkan peredaran uang palsu senilai 45 juta rupiah di wilayah Pandeglang. Ridwan Maulana melaporkan.
3: Kami dapat info ternyata Polres, teman-teman penyidik di Polres Pandeglang dengan segera.
6: Polres Pandeglang berhasil mengungkapkan kasus peredaran uang palsu di wilayah hukumnya dengan mengamankan barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp100.000 senilai 45 juta. Penindakan cepat petugas kepolisian ini berhasil mencegah penyebaran uang tersebut ke masyarakat luas setelah menangkap seorang residivis berinisial D di Terminal Kadubanen. Manajer Unit Implementasi Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau KPW Banten, Arma Johansa mengapresiasi kecepatan Polres Pandeglang dalam mengungkapkan kasus ini. Pihaknya menyatakan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan uang tersebut merupakan produk tiruan dengan kualitas rendah yang mudah dikenali oleh masyarakat awam. Arman menegaskan masyarakat dapat dengan mudah membedakan uang asli dan palsu menggunakan metode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang. Selain kejernihan warna, unsur pengaman yang paling mencolok pada uang asli terletak pada fitur optical variable ink atau tinta berubah warna di pojok kiri bawah.
3: Kami dapat info ternyata Polres, teman-teman penyidik di Polres Pandeglang dengan segera berdasarkan informasi dari masyarakat ternyata bisa langsung mengungkap terkait dengan uang yang diduga palsu, dan ternyata setelah kita teliti betul uang tersebut sebanyak 457 lembar pecahan 100 ribu tahun emisi 2022 dinyatakan palsu.
6: Lebih lanjut, Arman menjelaskan uang palsu tersebut diduga diproduksi menggunakan mesin printer inject atau teknik sablon konvensional yang jauh dari standar keamanan Bank Indonesia. Perbedaan mendasar juga terlihat pada tanda air atau watermark yang pada uang asli tampak sangat tegas serta jelas gambar pahlawannya. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Kita beralih ke Tangerang, pendengar, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Center for Indonesia Strategic Action, Harry Mendrova, menilai kebijakan pemerintah Kota Tangerang Selatan menyewa kendaraan dinas pada 2026 merupakan langkah efisiensi fiskal. Menurutnya, skema sewa dapat mengurangi beban biaya perawatan kendaraan yang telah melewati umur ekonomi sekaligus membuat anggaran daerah lebih fleksibel. Harry mengatakan sistem penyewaan juga menjadi bentuk mitigasi risiko fiskal karena biaya sewa lebih mudah diprediksi dibandingkan biaya kepemilikan aset. Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Pelita Harapan, Tanggor Sihombing, menilai skema tersebut lebih efektif dari sisi arus kas karena pemerintah tidak perlu mengeluarkan investasi besar di awal dan biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab penyedia. Pengamat ekonomi dan fiskal Universitas Airlangga Bagas Pradana Wijaya menambahkan penyewaan kendaraan menjamin tersedianya kendaraan pengganti saat unit mengalami kerusakan atau perawatan sehingga pelayanan publik tetap berjalan. Para pengamat juga mengingatkan agar proses pengadaan dilakukan secara transparan melalui sistem elektronik serta disertai evaluasi berkala agar kebijakan tersebut benar-benar memberikan efisiensi anggaran. Menjadi atlet arung jeram tidak hanya membutuhkan kemampuan fisik dan teknik tetapi juga komitmen dalam mengatur waktu antara latihan, pendidikan, dan aktivitas lainnya. Ilma Afia melaporkan.
7: Untuk tes ini sih karena di Paji Kabupaten Serang itu bagian atletnya itu karena baru debutan ya. Di tahun kemarin di kejuaraan daerah.
8: Menjadi atlet arung jeram tidak hanya membutuhkan kemampuan fisik dan teknik, tetapi juga komitmen dalam mengatur waktu antara latihan, pendidikan, dan aktivitas lainnya. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan yang dihadapi atlet Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI Kabupaten Serang, Muhammad Mursidi, dalam perjalanan mengembangkan olahraga tersebut. Mursidi mengungkapkan sejak bergabung sebagai atlet FAJI Kabupaten Serang, sekitar satu tahun terakhir dirinya bersama tim harus menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam membagi waktu latihan dengan kesibukan pendidikan dan organisasi. Menurutnya persiapan menuju kompetisi seperti kejuaraan daerah atau kejurda Provinsi Banten membutuhkan latihan rutin dan kekompakan tim. Namun kondisi setiap anggota yang memiliki aktivitas berbeda membuat manajemen waktu menjadi tantangan tersendiri.
7: Tantangan sih karena paling di waktu sih. Karena ada beberapa anggota tim yang sibuk dengan pendidikannya, yang sedang sekolah, ada yang PKL, ada yang sekarang ada yang mau KKM, dengan anak kuliahnya. Pertama, makan di batasin.
8: Ia menjelaskan sebelum tampil dalam kejurda Provinsi Banten di Sungai Cisadane, Tangerang Selatan, para atlet FAJI Kabupaten Serang menjalani latihan rutin setiap akhir pekan. Para atlet bahkan harus menginap saat latihan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan membangun komunikasi antar anggota tim. Selain tantangan waktu, Mursidi juga mengatakan olahraga arung jeram juga membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Setiap atlet harus mampu menghadapi kondisi sungai yang memiliki berbagai tingkat kesulitan serta memahami peran masing-masing dalam tim. Meski menghadapi sejumlah kendala, Mursidi optimistis perkembangan olahraga arung jeram di Kabupaten Serang terus meningkat. Ia berharap persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov dapat berjalan maksimal dan membawa prestasi bagi FAJI Kabupaten Serang. Dari Serang Banten, Ilma Fiah melaporkan.
1: Pemerintah Kota Serang kembali mewajibkan pengunjung berbelanja produk UMKM minimal Rp30.000 sebelum menikmati panggung hiburan Kota Serang Fair 2026. Lucia Stari melaporkan.
9: Termasuk juga sekarang ini kita melibatkan juga industri kecil menengah.
10: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Dinkop UKM Perindak Kota Serang menerapkan skema khusus bagi pengunjung yang ingin menikmati panggung hiburan di Kota Serang Fair 2026. Para pengunjung diwajibkan berbelanja produk usaha mikro kecil terlebih dahulu sebagai syarat masuk ke area konser. Kepala Dinkop UKM Perindak Kota Serang Wahyu Nur Jamil menjelaskan bahwa kebijakan ini berkaca pada kesuksesan tahun lalu guna mendorong perputaran ekonomi dan meningkatkan penjualan para pelaku usaha lokal. Wahyu menambahkan, khusus untuk hari Sabtu malam atau malam minggu, batas minimal belanja bagi pengunjung konser dinaikkan menjadi Rp50.000.
9: Termasuk juga ini kita siapkan juga menjadi satu kesatuan dari para pedagang kuliner yang di stadion. Nah, kalau nanti ada sisa slot, baru kita umumkan untuk masyarakat yang lain dan saya yang berminat, dan kami pastikan itu tidak berbayar.
10: Di sisi lain, bagi para pelaku UMKM dan industri kecil menengah yang ingin mengisi stan, Wahyu memastikan bahwa slot yang disediakan oleh pemerintah tidak dipungut biaya alias gratis. Pihaknya juga akan memprioritaskan pelaku usaha yang sudah terdaftar sebagai binaan serta pedagang yang terdampak penertiban. Pada gelaran tahun ini, Dinkop UKM Perindak Kota Serang menyediakan total 220 stan khusus untuk UMKM dan IKM. Jika masih terdapat sisa kuota setelah alokasi prioritas terpenuhi, pihak dinas baru akan membuka pendaftaran bagi masyarakat yang berminat. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen meningkatkan belanja modal usai DPRD menyetujui Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025. Nur Adila melaporkan.
11: Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen meningkatkan porsi belanja modal setelah DPRD Provinsi Banten menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna di KP3W Curug, Kota Serang, Kamis 16 Juli 2026. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma mengatakan salah satu catatan DPR adalah perlunya meningkatkan belanja modal. Menurutnya, belanja modal tidak hanya menambah aset daerah, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
12: Di antaranya adalah untuk ke depan belanja modal harus lebih tinggi, supaya kalau belanja modal kan larinya kepada kita meningkatkan aset. Ya kalau belanja yang non modal kita tidak tambah aset. Banten kan harus nambah terus nih, makin tahun makin nambah aset kita, supaya kita juga bisa membangun dan tambah lagi kalau belanja modal manfaat untuk ke depannya besar untuk masyarakat. Itu APBD yang baik.
11: Usai mendapat persetujuan DPRD, pemerintah Provinsi Banten juga akan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan Dewan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan APBD berikutnya. Dimyati menilai, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD perlu terus diperkuat agar setiap kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
12: Tapi kalau nanti belanja modalnya kurang, nah itu yang memang APBD-nya kurang bagus.
11: Pemerintah Provinsi Banten berharap penguatan belanja modal dan kolaborasi dengan DPRD dapat meningkatkan kualitas pengelolaan APBD sekaligus mendorong pembangunan yang lebih merata dan berdampak bagi masyarakat Banten. Serang, Nur Adilah melaporkan.
1: Pemprov dan DPRD Banten satukan aspirasi daerah dalam penyusunan APBD. Matari Cerah melaporkan.
13: Pemerintah Provinsi Banten bersama DPRD Provinsi Banten mendorong penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat dari seluruh wilayah Banten. Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma mengatakan sinergi antara pemerintah Banten dan DPRD menjadi bagian penting dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat yang berasal dari berbagai daerah pemilihan menjadi satu arah pembangunan Provinsi Banten.
12: Sama DPRD dengan pemerintah, ya kolaborasinya maksudnya. Tapi saya lihat kan DPRD ini semangatnya tinggi dan juga mereka punya pertanggungjawaban kepada rakyat masyarakat, pertanggungjawaban kepada rakyat masyarakat.
13: Menurutnya, setiap anggota DPRD membawa aspirasi dari daerah pemilihannya masing-masing. Aspirasi tersebut kemudian dirumuskan menjadi kebijakan pembangunan yang berdampak bagi seluruh masyarakat Banten.
12: Kita berkolaborasi, apa harapan rakyat dipenuhi. Ini kan dari dapil-dapil, dapil yang berbeda, tapi dipadukan jadi satu Banten.
13: Sinergi antara pemerintah Provinsi Banten dan DPRD diharapkan menghasilkan APBD yang lebih tepat sasaran, mendorong pemerataan pembangunan, serta menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Dari Serang, Matari Cerah melaporkan.
1: Sepanjang Januari hingga Juni 2026, puluhan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terjadi di Kota Cilegon. Rohmanuddin melaporkan.
14: Januari, ya, ya semester 1 itu untuk perempuan 29 dan anak 29.
15: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3P 2KB Kota Cilegon mencatat ada 58 kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan terjadi di Kota Cilegon sepanjang Januari hingga Juni 2026. Dari 58 kasus itu meliputi 29 perempuan dan 29 anak-anak yang menjadi korban. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA pada DP3AP 2KB Kota Cilegon, Oma Nurrohma menyampaikan, dari 58 kasus itu tidak semua dilakukan proses hukum. Tercatat hanya sekitar 26 orang yang melanjutkan ke arah proses hukum di Polres Cilegon. Sementara, kata Oma, yang 32 kasus lainnya masih dilakukan penanganan di DP3AP 2KB Kota Cilegon dengan alasan hanya ingin dilakukan pemulihan psikologi korban dan lain sebagainya. Adapun rata-rata usia yang menjadi korban pelecehan seksual sekitar 13 hingga 16 tahun atau di usia remaja.
14: Kalau proses hukum itu kita sampai Januari sampai ke bulan Juni itu sekitar 26 orang kalau nggak salah.
16: Yang lanjut proses hukum.
14: Proses hukum. Yang selanjutnya itu sekitar 32 itu yang proses di kita. Jadi tidak semuanya pelaporan ke proses hukum gitu. Karena mereka juga ada yang maunya mau untuk pemulihan psikolognya seperti itu.
15: Sementara, Kepala DP3AP 2KB Kota Cilegon, Nedi Delianto memastikan penanganan terhadap dugaan kasus pelecehan seksual dilakukan sesuai prosedur dan mengedepankan perlindungan hak korban. Melalui layanan pendampingan yang dimiliki DP3AP 2KB memberikan dukungan psikologis, pendampingan hukum, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk memastikan proses penanganan berjalan secara komprehensif. Pendampingan dilakukan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas korban sebagai bentuk perlindungan. Pihak DP3AP 2KB menghimbau masyarakat agar tidak menyebarluaskan identitas maupun informasi pribadi korban di media sosial. Dukungan dari keluarga, lingkungan, dan masyarakat dinilai sangat penting untuk membantu proses pemulihan korban. Selain penanganan kasus, DP3AP 2KB terus mengintensifkan upaya pencegahan melalui edukasi di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat mengenai bahaya kekerasan seksual, pentingnya keberanian melapor, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
17: PKAPS, pemenuhan hak anak dan perempuannya, termasuk di MPLS kegiatan sekolah di tahun ajaran baru ini kami juga hadir, baik dari yang sudah kami list kegiatan kami maupun juga bila diundang dari sekolah-sekolah.
15: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
18: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Pendengar, timnas Argentina menjadi sorotan usai mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Pada Kamis 16 Juli 2026, selesai pertandingan, sejumlah pemain merayakan kemenangan dengan membentangkan spanduk bertuliskan Las Malvinas Son Argentinas, yang berarti Kepulauan Malvinas adalah milik Argentina. Spanduk tersebut berkaitan dengan sengketa wilayah Malvinas atau Falkland Island antara Argentina dan Britania Raya yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Bek Lisandro Martinez dan gelandang Giovanni Lo Celso terlihat memegang spanduk itu di tengah lapangan sebelum menyapa para pendukung Argentina yang memadati tribun stadion. Aksi tersebut memicu perhatian publik karena dinilai membawa pesan politik di ajang olahraga. FIFA diketahui melarang penggunaan atribut bermuatan politik di stadion, namun hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut.
18: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemkab Serang ajak siswa ciptakan lingkungan sekolah aman tanpa perundungan. BI Banten apresiasi pengungkapan kasus peredaran uang palsu di Pandeglang. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

0: informasi lalu lintas.
1: Selamat sore pendengar, sudah mulai pukul atau jam-jam di mana aktivitas kendaraan mulai meningkat ya. Di sore hari ini atau di jam-jam pulang kerja ataupun pulang sekolah pendengar. Dan untuk mengetahui informasi lalu lintas pada sore hari ini, kami sudah tersambung bersama Ibda Rudi Supriyadi dari Satlantas Polresta Serang Kota untuk menyampaikan informasi lalu lintas yang terjadi di sore hari ini. Selamat sore Ibda Rudi.
2: Selamat sore Mas Bram. Kami dari Satlantas Polresta Serang Kota dengan Ibda Rudi Supriyadi izin melaporkan ya Mas.
1: Baik, silakan.
2: Dari seputaran Serang, khususnya kami bertempat di Kebon Jahe, arus lalin masih ramai namun tetap lancar. Dan untuk kota Serang pun laporan dari anggota kami yang di pos-pos alhamdulillah masih lancar terkendali Mas.
1: Baik, apakah ada potensi kemacetan untuk sore hari ini di beberapa titik Ibda Rudi?
2: Untuk saat ini, untuk tadi saya tanyakan semua titik, alhamdulillah semua masih lancar, hanya antrian-antrian aja yang di lampu merah, Mas. Gitu, Mas.
1: Baik,
2: Mas
1: Bram. Berarti di sore hari ini kondisi di Kota Serang ramai lancar, Ibda Rudi ya?
2: Ya, betul, ramai lancar, berhubung mungkin ini sok weekend ya, Sabtu dan Minggu ya. Alhamdulillah lancar.
1: Baik, terima kasih Ibda Rudi untuk informasi lalu lintas pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali Ibda Rudi.
2: Siap, sama-sama Mas Bram.
1: Demikian pendengar informasi lalu lintas untuk sore hari ini. Terpantau tadi laporan dari Ibda Rudi di beberapa titik hanya ramai lancar ya, tidak ada potensi kemacetan. Jadi untuk Anda bisa berkendara ya di sore hari ini dengan aman dan nyaman. Dan itu dia informasi lalu lintas untuk sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda pendengar.
0: Informasi lalu lintas.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh, tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pernafasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Pendengar, sudah hampir pukul 17 waktu Indonesia Barat, yang itu tandanya saya Bram Adi ya harus pamit undur diri ya, sayang sekali. Tapi jangan khawatir, di Banten Sore Gak Malam nanti Anda akan ditemani oleh Lela Rahma ya sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa kembali.

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Melihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Ialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim menyimpan nasi dalam peranak nasi lebih dari 6 jam dapat memicu kanker dan diabetes. Informasi tersebut disertai video penjelasan narator yang menyebut nasi hangat dapat berubah menjadi zat berbahaya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar pendengar, dilansir dari Tempo.co. Ahli gizi Dr. Tan Shut Yen menjelaskan menyimpan nasi terlalu lama tidak akan menyebabkan kanker. Risiko nyata yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut adalah pertumbuhan spora bakteri yang dapat menginfeksi saluran pencernaan. Tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan nasi yang dihangatkan dapat memicu kanker. Sementara itu, keberadaan bakteri pada nasi yang disimpan lama sama sekali tidak berkaitan dengan pemicu diabetes. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Lela Rahma kembali lagi menemani Anda pendengar di sore hari ini. Jangan bosan-bosan ya, kemarin Lela Rahma, hari ini Lela Rahma lagi ya. Di jam yang sama, jam 17 tentunya sampai nanti jam 24 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya akan banyak informasi, berita dan musik-musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk lepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi dari Pandeglang kami sampaikan di sore hari ini ya. Pemerintah Kabupaten Pandeglang terus memperluas program Kampung Nelayan Merah Putih guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di berbagai wilayah pendengar. Sebanyak 2 titik baru di Kecamatan Panimbang dan Kecamatan Sumur telah mendapatkan penetapan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP untuk segera dibangun. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, Uun Junandar, menyatakan proyek pembangunan di Desa Panimbang Jaya dan Desa Sumber Jaya tersebut saat ini sudah memasuki tahap mutual check 0. Pihak ketiga pelaksana proyek disebutnya telah turun langsung ke lapangan bersama tim teknis kementerian untuk memastikan kesiapan lahan sebelum konstruksi dimulai, pendengar. Dan selain 2 titik baru, KNMP pertama di wilayah Cikuruh Wetan dilaporkan UUN sudah menunjukkan dampak positif dengan beroperasinya sentra kuliner dan pasar ikan. Nelayan setempat kini memiliki akses lebih baik untuk menambatkan perahu serta mendistribusikan hasil tangkapan secara luas ke berbagai pasar lokal maupun regional. Dan untuk informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan keseimbangan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: 94,9 FM.

satu informasi kembali kami sampaikan. PLN kembali memberikan diskon tambah daya listrik sebesar 50% bagi pelanggan pendengar. Program bertajuk Semangat Baru Makin Berdaya ini berlangsung sejak 14 Juli hingga 27 Juli 2026. Promo menyasar pelanggan tegangan rendah satu fasa berbagai golongan tarif. Daya awal mulai dari 450 hingga 5.500 ini ditingkatkan menjadi 7.700. Program ini mendukung kebutuhan listrik saat tahun ajaran baru dimulai dan ketersediaan daya diharapkan menunjang aktivitas belajar dan kegiatan produktif keluarga pendengar. Pelanggan dapat mengikuti promo melalui aplikasi PLN Mobile, syaratnya melakukan pembelian token atau membayar tagihan selama masa program. Dan setelah transaksi berhasil, pelanggan menerima e-voucher melalui fitur reward atau surat elektronik pendengar. Dan voucher tersebut bisa digunakan saat mengajukan permohonan tambah daya di PLN Mobile. Dan PLN membatasi setiap akun maksimal memperoleh 4 e-voucher selama periode promo. Satu pelanggan hanya dapat memanfaatkan program sebanyak 1 kali. Baik, program berlaku bagi pelanggan yang terdaftar sebelum 1 Juli 2026 dan seluruh tagihan dan kewajiban pelanggan juga harus telah dilunasi pendengar. Dan PLN berharap masyarakat memanfaatkan potongan biaya tambah daya selama periode berlangsung. Langkah itu diharapkan meningkatkan kenyamanan penggunaan listrik di rumah. Dan informasinya kami kutip pendengar dari rri.co.id.

Kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

pendengar, tepat pukul 17.59 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda pendengar untuk menyimak azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Untuk Anda yang ingin melaksanakan sholat maghrib, bisa bersiap-siap dari sekarang.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya, awalnya susah makan, berat badannya gak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.

Pendengar, baru saja kita menyimak azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya, pendengar. Dan untuk Anda mungkin yang saat ini sedang di jalan, hati-hati di jalan, yang mau berbagi kondisi lalu lintas seperti apa di malam Sabtu ini ya, boleh berbagi informasi lalu lintas atau mungkin berbagi kondisi cuaca di malam hari ini seperti apa ke Prosotoriari Banten. Dan sekali lagi pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi dari Kota Serang. Pendengar, panggung hiburan di Kota Serang Fair 2026 kembali dijadikan pintu masuk untuk menggerakkan penjualan produk usaha mikro. Pendengar, pemerintah menyiapkan 220 booth gratis bagi pelaku usaha lokal pada perayaan HUT ke-19 Kota Serang. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang, Wahyu Nur Jamil, mengatakan nantinya pengunjung yang akan menonton konser diwajibkan membeli produk UMKM terlebih dahulu dengan nominal yang ditentukan. Skema tersebut kembali diterapkan setelah dinilai mampu meningkatkan transaksi pelaku UMKM pada penyelenggaraan tahun sebelumnya. Pendengar, khusus pada Sabtu malam, nilai minimal pembelanjaan dinaikkan menjadi Rp50.000. Selain mendorong transaksi, Pemkot Serang juga membuka ruang lebih luas bagi pelaku usaha untuk ikut serta dalam pameran. Sebanyak 220 booth disediakan tanpa dipungut biaya. Pendengar, Wahyu juga menjelaskan prioritas diberikan kepada UMKM binaan Diskoperindakop UKM serta pedagang yang terdampak penertiban beberapa waktu lalu. Jika kuota prioritas belum seluruhnya terisi, sisa booth akan dibuka untuk masyarakat umum yang ingin berpartisipasi. Pendengar, Kota Serang Fair 2026 juga mengalami penyesuaian waktu pelaksanaan. Agenda yang sebelumnya berlangsung 5 hari, kini dipadatkan menjadi 4 hari. Menurut Wahyu, kondisi tersebut membuat pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi selama penyelenggaraan. Pendengar, dan pada sektor hiburan, panitia menyiapkan sejumlah penampilan musisi yang disesuaikan dengan minat masyarakat. Salah satu grup yang dipastikan tampil ialah FSTVLST. Sedangkan nama pengisi acara lainnya akan diumumkan menjelang pelaksanaan kegiatan. Pendengar, Kota Serang Fair menjadi rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-19 Kota Serang sekaligus ajang promosi produk lokal dengan menggabungkan pameran UMKM, kemudian industri kecil menengah, kuliner, dan hiburan dalam satu kawasan. Untuk informasi tersebut, kami kutip dari rri.co.id.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

kali ini informasi dari Pandeglang, pendengar. Kapolres Pandeglang AKBP Dino Indra Setiadi, pendengar, menerima penghargaan Presisi Award dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan dedikasi jajaran Polres Pandeglang dalam mengimplementasikan prinsip presisi atau predikat responsibilitas dan transparansi berkeadilan dalam melayani masyarakat, pendengar. Penyerahan penghargaan berlangsung di Aula Gedung Polres Pandeglang di Kamis kemarin, 16 Juli 2026. AKBP Dino Indra Setiadi, pendengar, menegaskan bahwa capaian ini bukanlah tujuan akhir, melainkan pemacu semangat bagi seluruh personel untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel, pendengar. Di sisi lain, Direktur Eksekutif LEMKAPI Edi Saputra Sibuan menjelaskan bahwa pemberian penghargaan ini didasarkan pada hasil pemantauan kinerja kepolisian di seluruh Indonesia selama 2 bulan terakhir, pendengar. Polres Pandeglang dinilai berhasil melakukan banyak terobosan dan inovasi yang berdampak bagi masyarakat. Dengan adanya, dengan diraihnya Presisi Award ini, pendengar, ia berharap jajaran Polres Pandeglang dapat semakin memperkuat komitmen dalam memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, ya, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi Polri di wilayah Pandeglang terus meningkat.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

jadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi

Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali tentunya dengan menemani Anda dengan berbagai informasi, berita, dan musik terbaik untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya, terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya, terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prastio mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya, terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di-cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutakan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Widyasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbah pun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti, masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
12: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
11: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
12: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
13: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak. Secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan umat beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
12: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
15: Faktanya terutama nih buat masyarakat, kekeringan. Karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun nih, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan, pertanian, ada kolam. Pokoknya semua itu kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta. Untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
14: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
16: Kami contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ya. Karena banyak hujan panen tidak ada,
17: gagal juga.
16: Ada. Ada, tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit. atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
14: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
0: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke, potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course you're focused on
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dole menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogačar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Sunday is there more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col di Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi di Pro 1 RRI Banten. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan kembali untuk mimbar agama Katolik di hari ini Jumat 17 Juli 2026 dengan tema Hidup di Antara Gandum dan Ilalang. Dengan penceramah adalah Ibu Dwi Ferry Sulistiana SPD selaku penyuluh agama Katolik ASN pada Kanwil Kementerian Agama Republik Indonesia.

Salve. Selamat malam para pendengar RRI yang terkasih di dalam Kristus. Kembali berjumpa lagi bersama saya, Florentina Dwi Ferry Sulistiana, penyuluh agama Katolik, Provinsi Banten. Mari kita awali perjumpaan iman ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Para pendengar yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 43. Perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Sebuah cerita sederhana tentang ladang, tetapi pesannya sangat relevan untuk bangsa dan gereja hari ini. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius. Yesus mementangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu.

Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar yang terkasih, Tuhan Yesus sendiri menjelaskan perumpamaan ini. Dan itu penting. Artinya, Tuhan tidak mau kita salah paham ataupun salah mengerti. Perumpamaan penabur benih yang baik adalah anak manusia, yaitu Yesus sendiri. Dia menabur sabda, nilai Injil, kasih, bahkan kejujuran. Sedangkan perumpamaan ladang adalah dunia, bangsa Indonesia, atau dunia tempat kerja kita, keluarga kita, bahkan dunia media sosial kita. Perumpamaan benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, yaitu kita yang dibaptis yang mau hidup menurut Injil. Sedangkan perumpamaan lalang adalah anak-anak si jahat, yaitu kebohongan, korupsi, fitnah, ujaran kebencian, ataupun ketidakadilan. Yang menarik di sini, si jahat menabur lalang pada waktu orang tidur. Artinya, kejahatan sering tumbuh diam-diam saat kita lengah, saat kita tidak waspada secara rohani. Nah, pesan Injil hari ini yaitu yang pertama, gereja dipanggil untuk bersabar, bukan untuk menghakimi. Ingat, dalam Injil disebutkan para hamba mau langsung mencabut lalang, tetapi Tuhan bilang, jangan, nanti gandum ikut tercabut. Ini adalah salah satu prinsip dasar gereja, pastoral gereja. Gereja tidak dipanggil jadi polisi moral untuk menghakimi, tetapi gereja dipanggil menjadi rumah sakit lapangan, Paus Fransiskus. Sebagai umat Katolik di tengah masyarakat yang majemuk ini, kita diajak bersabar. Ada orang yang berbeda iman, berbeda pandangan, bahkan ada yang menolak Tuhan. Tugas kita bukan mencabut mereka, tapi tetap bertumbuh sebagai gandum, memberi kesaksian, bukan vonis. Untuk pesan yang kedua, panggilan menjadi gandum yang subur di ruang publik. Sebagai penyuluh agama, kita dipanggil untuk memastikan gandum terus bertumbuh. Bagaimana caranya? Yang pertama, jadilah gandum di tengah keluarga. Kita sebagai orang tua belajar rendah hati, mendidik anak dengan kasih, bukan kekerasan. Jadilah gandum di masyarakat. Jadilah warga Katolik yang jujur, anti korupsi, peduli lingkungan. Jadilah gandum di media sosial. Di RRI ini, kita menggunakan udara untuk menabur damai, bukan hoax, tetapi untuk membangun, bukan memecah. Gandum itu berguna. Dia adalah bahan dasar.

untuk membuat roti. Pertanyaannya, kehadiran kita sebagai umat Katolik, apakah sudah mengenyangkan sesama? Apakah membawa harapan? Dan pesan yang ketiga, ada pengharapan, ada hari menuai. Ini ayat penghiburan iman, yaitu ayat ke-43. Orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Mungkin hari ini kita lelah. Kebaikan dibalas kejahatan. Pejuang keadilan difitnah. Tetapi ingat, Tuhan Yesus senantiasa melihat. Ada pengadilan terakhir, ada panen, dan di sana malaikat akan memisahkan. Tugas kita hari ini adalah bertahan dalam iman. Jangan menjadi lalang karena kecewa, tetapi tetaplah menjadi gandum, walaupun harus bertumbuh bersama ilalang. Nah, para pendengar yang terkasih, perumpamaan ini mengingatkan kita, dunia ini tidak hitam putih. Ada baik, ada jahat. Ada terang, ada gelap. Dan semuanya bertumbuh bersama sampai akhir zaman. Maka sebagai umat Katolik, sebagai bangsa Indonesia, mari kita pilih tiga sikap ini. Yang pertama, bersabar seperti Allah yang sabar. Kedua, bertumbuh menjadi gandum yang menghasilkan buah. Yang ketiga, berharap pada janji Tuhan bahwa keadilannya pasti datang. Karena pada akhirnya, hanya yang berbuah yang dikumpulkan ke dalam lumbung Bapa. Marilah berdoa. Bapa yang baik, jadikanlah kami gandum-Mu di tengah dunia. Berilah kami kesabaran untuk tidak menghakimi. Mempunyai keberanian untuk berbuat baik. Dan berpengharapan pada janji-Mu. Berkatilah bangsa Indonesia, para penyuluh, dan seluruh pendengar RRI. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

0: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
1: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
2: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
1: Oh, itu tsunami.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, pendengar, ketahanan ekonomi Indonesia dinilai bergantung pada reformasi dan pengelolaan risiko domestik. Gejolak ekonomi global dianggap membuka peluang sekaligus tantangan baru. Ketua Yayasan Tarumanagara Aryawan Gunadi menilai transformasi ekonomi harus terus dipercepat. Langkah itu mencakup hilirisasi, investasi strategis, dan penguatan tata kelola. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Perancis siap menghadapi Inggris pada perebutan posisi ketiga Piala Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026. Laga itu penting karena turut menentukan peringkat akhir sekaligus memengaruhi persaingan peraih sepatu emas. Sebelumnya kedua tim gagal melangkah ke final setelah kalah pada babak semifinal. Perancis takluk 0-2 dari Spanyol, sementara Inggris harus mengakui keunggulan sang juara bertahan Argentina 1-2. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan kembali drama radio di hari ini 17 Juli 2026 dengan judul adalah Jembatan Harapan, produksi RRI Atambua.

sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.

0: melindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
1: Pak Guru, tunggu saya.
2: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
1: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
2: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya. Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti kita presentasikan bersama, ya.
1: Baik, Pak.
2: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
1: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
2: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: Bahaya!
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
1: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
0: Tapi dana desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
4: Setuju.
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
5: Pak Guru, saya juga mau membantu.
1: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
5: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
0: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
1: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
5: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi masa depan bangsa.
6: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam ya untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten. Semoga kabar Anda baik di malam hari ini ya, di malam Sabtu ini ya, malam di weekend ya. Dan mungkin yang masih bingung mau ngisi weekendnya nanti mau ngapain, mungkin nonton film menjadi salah satu alternatif atau menjadi rekomendasi pendengar, apalagi untuk Anda yang menyukai film bertema mitologi Yunani kuno, karena selalu memiliki daya tarik tersendiri berkat kisah makhluk dan tokoh yang penuh petualangan pendengar. Jadi tak heran genre ini masih diminati penonton dan terus diangkat ke layar lebar dengan sentuhan yang lebih modern. Salah satu film yang menjadi sorotan adalah The Odyssey, garapan Christopher Nolan yang dikenal dengan karya-karya hebatnya pendengar. Film ini telah dirilis di Indonesia sejak 15 Juli 2026 dan berhasil disambut antusiasme yang besar oleh penonton. Terlepas dari kehadiran The Odyssey, industri perfilman telah lama menghadirkan berbagai adaptasi cerita mitologi Yunani pendengar, dan film-film ini menyuguhkan perpaduan aksi, fantasi, dan legenda yang menarik untuk diikuti. Nah, melansir dari berbagai sumber pendengar, ada rekomendasi film mitologi Yunani kuno yang masuk dalam daftar tontonan. Yang pertama ada The Odyssey di 2026, ini mengisahkan perjalanan Odysseus, Raja Ithaca yang berusaha pulang ke kerajaan setelah perang Troya berakhir. Nah, dalam perjalanan tersebut, ia harus menghadapi berbagai rintangan, mulai dari monster laut, makhluk mitologi, hingga para dewa pendengar. Kemudian ada juga Troy di tahun 2004, mengangkat kisah perang Troya yang dipicu oleh hubungan Paris dan Helen, istri raja Sparta Menelaus. Konflik tersebut mempertemukan para pejuang legendaris termasuk Achilles yang dikenal sebagai prajurit terkuat Yunani pendengar. Kemudian ada juga Clash of the Titans di 2010, mengikuti perjalanan Perseus, putra Zeus, yang berusaha menyelamatkan kerajaan Argos dari Hades dan Kraken. Dalam misinya, Perseus harus menghadapi berbagai makhluk mitologi termasuk Medusa yang terkenal dengan tatapan mematikannya. Itu dia pendengar untuk tiga rekomendasi film yang mungkin bisa Anda tonton lagi ya, terutama untuk Anda yang suka dengan film yang bertema mitologi Yunani kuno.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Ibu, pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kenal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tadi kita sudah membahas terkait untuk film, dan ini juga masih ngebahas tentang film. Di sini ada The Batman Part 2, pendengar, kembali melakukan penundaan jadwal tayang, di mana sequel film yang dibintangi Robert Pattinson sebagai Batman kini dijadwalkan dirilis di bioskop pada 18 Februari 2028, pendengar. Tanggal tersebut hampir 6 tahun setelah film pertamanya yang tayang pada Maret 2022, di mana perubahan jadwal tersebut melalui platform Vimeo sudah diumumkan oleh sutradara Matt Reeves. Dan dalam kesempatan yang sama, ia juga merilis cuplikan uji kamera perdana yang menampilkan kembalinya Pattinson sebagai karakter Dark Knight. Selain Robert, film tersebut juga menghadirkan sejumlah pemeran baru, pendengar. Kemudian sebelumnya The Batman Part 2 ini dijadwalkan tayang pada 2 Oktober 2026. Warner Bros. Kemudian mengubah jadwal tersebut menjadi 1 Oktober 2027 sebelum kembali menundanya hingga Februari 2028. Dan informasi tersebut kami kutip, pendengar, dari rri.co.id.

0: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.
1: Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: apa? Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin?
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.
2: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi kami sampaikan dikutip dari rri.co.id ya. Presiden Prabowo pendengar memastikan Indonesia akan punya motor listrik buatan dalam negeri pendengar. Perihal ini dalam waktu dekat Presiden mengaku akan menghadiri peluncuran motor listrik nasional dan diharapkan dengan adanya motor buatan anak bangsa petani dapat beraktivitas dengan sepeda motor pendengar. Bahkan Presiden Prabowo berharap petani juga memiliki mobil. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia telah memproduksi mobil nasional Maung yang dipakai di kalangan TNI Polri. Kemudian mobil tersebut ditawarkan untuk operasional tentara, namun Presiden menolak menerima tawaran tersebut dan memilih mobil Maung dengan harga mahal tetapi buatan anak bangsa pendengar. Kini mobil Maung dipakai sebagai mobil operasional perwira dan Presiden Prabowo berharap penggunaan mobil Maung semakin luas. Dan disampaikan juga pendengar bahwasanya mobil tersebut ini dipakai perwira-perwira dan Ramil juga sudah pakai Jeep seperti itu disampaikan oleh Presiden Prabowo. Dan untuk informasi tersebut pendengar kami kutip dari rri.co.id. Dan satu lagu pendengar kami kembali udarkan untuk Anda dengan judul Batas Waktu dari Amanda Manopo, spesial menemani Anda di malam hari ini.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama pendengar, Kementerian Koperasi Kemenkop mulai menyiapkan sekitar 30.000 calon manajer untuk mengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP, yakni melalui pelatihan dan sertifikasi yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, tim nasional Argentina menatap sejarah baru pada Piala Dunia 2026 berkat hubungan kuat Lionel Scaloni dan Lionel Messi. Duet dua sosok tersebut menjadi fondasi penting perjalanan Albi Celeste menuju persaingan gelar dunia. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar satu lagu Klah Project ya, Yogyakarta. Baru saja kami doakan untuk Anda mengawali ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di hari ini ya, hari Jumat ya, di 17 Juli 2026 ya, sampai lupa hari ya pendengarnya karena masuk malam terus nih, jadi lupa hari ya. Jadi hari Jumat 17 Juli 2026 ya, dan akan menemani ruang rindu sampai pukul 23 malam nanti. Untuk Anda yang mau request lagu ataupun kirim-kirim salam pendengar untuk lagu era tahun 90-an, tahun 2000-an, kami tunggu ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

Mendengar sudah ada yang request ya. Katanya ini dari Tika di Serang, mau request lagunya dari Endang Estaurina, Bunga dan Kumbang. Baik ya, untuk Tika lagunya sudah kami siapkan. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu era tahun 90-an, tahun 2000-an, ataupun mau kirim-kirim salam pendengar, masih kami tunggu ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di 0811145049.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Cuy, oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh, jangan kencang-kencang headsetnya.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar ya. Dan sudah ada lagi yang bergabung melalui WhatsApp ya. Ini ada Rina, katanya mau request lagunya dari Bunga Citra Lestari, Karena Aku Cinta Kau. Baik ya, lagunya juga sudah kami siapkan ya untuk Rina. Dan yang mau request lagu masih kami tunggu pendengar di ruang rindu, kebersamaan kita sampai pukul 23 nanti ya. Masih panjang ya pendengar, dan kita juga masih banyak juga untuk lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Di antaranya ada dari Kus Endang, ada Niki Astria, dan masih banyak lagi. Yang mau request masih kami tunggu ya di 0811145 0949.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut
1: adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

9. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang, hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu ya. Dan sudah ada lagi pendengar yang bergabung. Ini dari Bagas, katanya mau request lagunya dari Ari Lasso, Jalanku Tak Panjang. Baik ya, untuk lagunya sudah kami siapkan. Dan kita masih punya waktu sampai 1 jam ke depan, pendengar, di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mau request ataupun kirim-kirim salam, masih kami tunggu ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

satu lagu dari Harvey Malaiholo, pendengar kekasihku ya. Baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar, dan ini juga sudah ada yang bergabung ya melalui WhatsApp lagi pendengar. Ini dari Mira, katanya mau request lagunya dari Jikustik Katarina. Baik ya, untuk Mira lagunya juga sudah kami siapkan. Kemudian dari Febri, katanya Febri ini dari Serang, mau request lagunya dari Nafa Urbah, Hati Tergores Cinta. Baik ya, untuk Mira dan Febri lagunya sudah kami siapkan. Dan kita masih punya waktu 1 jam lagi pendengar, untuk yang mau request ataupun mau kirim-kirim salam ya. Masih ada waktu sampai pukul 23 nanti pendengar di 08111 450 949.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya, rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi, ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu pendengar dari Kahitna, bagaimana ya? Dan Kahitna sendiri ini sebelumnya memiliki nama Corps Rhythm Section pada tahun 1983 sampai 1985. Dan di Indonesia 6 pada tahun 1986 sampai 1985 sampai 1986 adalah grup musik asal Bandung yang terbentuk pada 24 Juni 1986 pendengar. Nah, kelompok musik ini dimotori oleh Yovi Widianto. Meskipun kerap mengusung tema cinta dalam liriknya, Kahitna mampu memadukan unsur musik Latin bahkan etnik ke alam ke dalam bentuk ramuan musik yang memikat pendengar. Grup musik yang mulai merajut karirnya lewat panggung festival dan kafe ini diakuinya mempunyai kekuatan pada aransemen musiknya yang terbilang orisinal pendengar. Di mana Kahitna ini adalah grup asal Bandung, Jawa Barat yang dibentuk pada tahun 1983, kemudian dimotori oleh musisi Yovi Widianto yang sekaligus pemain piano dan keyboard pendengar. Dengan aransemen musik yang cantik, Kahitna berhasil menggabungkan unsur jazz, pop, kemudian fusion dan etnik yang memikat hati para soulmates-nya. Sebutan untuk fans Kahitna. Kalau nama Kahitna sendiri pendengar berasal dari bahasa Tagalog yang berarti meskipun demikian, tetapi akhirnya dipelesetkan menjadi bahasa Sunda yaitu Ka dan Na yang merupakan awalan dan akhiran. Sehingga ketika disatukan artinya menjadi yang paling ngehits. Itu dia pendengar untuk informasi mengenai Kahitna ya. Dan kita masih punya waktu sekitar 30 menit lagi pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Yang mau request masih kami tunggu ya di 08111450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah ruang rindu hadir, membawa kenangan kembali.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan ini sudah ada yang masuk terkait request lagi ya. Mungkin ini request yang terakhir ya, karena kebersamaan kita tinggal 15 menit lagi pendengar. Ini dari

Dara katanya mau request lagunya dari Anggun sendiri ya. Baik, untuk Dara lagunya sudah kami siapkan. Dan kebersamaan kita di Ruang Rindu sampai pukul 23. Berarti masih ada sekitar 15 menit lagi pendengar. Mungkin yang kirim salam masih bisa ya. Kami tunggu di 08 111 450 949.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
7: Iya Karim, ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
6: Oh ya? Emangnya apa aja?
7: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
6: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
7: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
6: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
7: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, gak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
6: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
7: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
6: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.
8: Langkah sehat, hidup lebih nikmat. Ayo, jadikan jalan kaki

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih setia ya bersama Pro 1 RRI Banten pendengar. Dan untuk Anda mungkin ya saat ini sedang menunggu pertandingan Piala Dunia ya, yang akan nanti diselenggarakan di tanggal 19 dan tanggal 20 ya pendengar ya. Dan biasanya nih karena sudah final, jadi biasanya diadakan nonton bareng. Di RRI juga diadakan nonton bareng nanti pendengar ya, di tanggal 19 dan di tanggal 20 Juli di depan kantor RRI Banten pendengar ya. Dan mungkin untuk Anda yang nonton bareng nanti, ada pastinya sudah mungkin menyiapkan cemilan ya agar nontonnya lebih seru begitu ya pendengar ya. Namun jangan sembarangan juga untuk ngambilnya, karena itu kan jamnya di jam 2 dan di jam 4 gitu ya pendengar. Jadi sebaiknya pilih makanan atau cemilan yang mengandung karbohidrat, protein dan lemak yang tidak terlalu banyak pendengar. Jadi yang pertama itu adalah bisa ngemil atau makan keju dan biskuit, karena keju ini adalah pilihan yang sangat baik karena kandungan kalsiumnya yang tinggi yang telah dikaitkan dengan tidur yang lebih baik pendengar. Keju juga kaya akan protein, ditambah beberapa triptofan dan melatonin. Kemudian di dalam keju juga terkandung kalsium, protein dan vitamin A. Padukan beberapa potong keju dengan biskuit gandum utuh, roti gandum atau apel untuk mendapatkan kombinasi protein karbohidrat terbaik. Kemudian keripik sayuran, karena ada banyak sekali jenis keripik sayuran kaya vitamin lain yang bisa dikonsumsi pendengar, seperti keripik lobak, keripik wortel dan keripik ubi jalar. Selanjutnya stik ubi goreng memiliki jumlah lemak yang jauh lebih sedikit dari kentang goreng, dan proses pembuatannya tidak terlalu rumit pendengar. Makanan itu mengandung vitamin A, serat, ditambah sedikit protein untuk membuat rasa kenyang sebelum tidur. Dan tidak lengkap rasanya kalau nonton tanpa popcorn ya. Jadi popcorn ini mengandung vitamin B dan serat pendengar. Cemilan renyah dan asin ini secara alami ringan untuk dikonsumsi selama tidak dipadukan dengan mentega atau garam. Dan yang terakhir adalah kacang-kacangan ya. Segenggam kecil kacang cocok untuk cemilan tanpa perlu dimasak, berkat kandungan protein dan lemak sehatnya yang tinggi. Kacang-kacangan khususnya yang organik adalah sumber nutrisi yang dapat mengatur kadar gula darah, kemudian melawan peradangan, mengurangi rasa lapar, membantu penurunan berat badan, dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular pendengar. Jadi dari 5 cemilan tersebut pendengar, mungkin bisa jadi rekomendasi teman Anda nonton Piala Dunia 2026.

era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.

Cahaya biru dari layar gawai ini dapat mengganggu pola tidur ya pendengar. Kemudian warga diimbau untuk membatasi penggunaan gawai menjelang tidur guna menghindari gangguan kualitas istirahat di malam hari pendengar. Karena kebiasaan menatap layar ponsel sebelum memejamkan mata ini seringkali dianggap sepele oleh sebagian besar masyarakat. Padahal tim medis mengingatkan pendengar bahwa paparan cahaya biru dari layar gawai ini dapat mengganggu siklus alami tubuh secara serius. Praktisi kesehatan menjelaskan bahwa pancaran cahaya biru dari layar gawai ini mampu menekan produksi hormon melatonin dalam tubuh pendengar. Hormon ini berfungsi sebagai pemberi sinyal alami agar tubuh merasa rileks dan ngantuk saat malam tiba. Dan dampak buruk dari kurangnya waktu tidur ini tidak hanya membuat tubuh terasa lemas dan ngantuk di siang hari. Dalam jangka panjang, gangguan tidur kronis dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh serta meningkatkan risiko penyakit obesitas dan depresi pendengar. Sehingga masyarakat disarankan untuk menerapkan aturan bebas gawai minimal 1 jam sebelum berencana memejamkan mata di malam hari pendengar. Kemudian mengaktifkan fitur filter cahaya kuning pada ponsel juga bisa menjadi solusi alternatif untuk mengurangi paparan radio radiasi visual pendengar. Warga juga diminta mengganti kebiasaan bermain ponsel dengan aktivitas membaca buku fisik agar pikiran menjadi lebih tenang.

0: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
1: Betul. Simpan amplopnya, buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban, tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo, biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.

satu informasi dari dunia olahraga ya, sekaligus satu informasi terakhir pendengar di malam hari ini. Indonesia memastikan tiket semifinal CV Cup 2025 pendengar. Timnas Voli Putra mengalahkan tuan rumah Filipina di Candon City Arena Jumat 17 Juli 2026, dan Farhan Halim dan kawan-kawan menang 3-0 atas Filipina pendengar. Indonesia akan menghadapi Vietnam pada laga semifinal di hari Sabtu 18 Juli 2026, dan Indonesia menurunkan komposisi pemain utama pada set pembuka. Langkah tersebut dilakukan untuk meredam serangan Filipina sekaligus merebut kendali pertandingan sejak awal. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Nurwidayanto pendengar mengatakan pola serangan Filipina relatif dapat dibaca. Bola-bola hasil penyelamatan tuan rumah cenderung melambung tinggi pendengar. Kemudian tim pelatih mulai mengubah komposisi pada set kedua. Dio dan Rama Fajia masuk menggantikan Alvin Daniel serta Fauzan Nibras. Tadeoka dan Sigit Ardian juga memperoleh kesempatan bermain pendengar. Dua kemenangan membawa Indonesia ke semifinal tanpa kehilangan satu set. Skuad merah putih selanjutnya menghadapi Vietnam demi tiket final.

0: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waktu tidak pernah berhenti dan hidup akan terus berjalan. Meski kadang hati belum siap menerima kenyataan, ada kehilangan, ada kegagalan, ada luka yang mungkin belum benar-benar sembuh. Namun, sebuah kata mutiara mengatakan, jangan terlalu lama tinggal dalam kesedihan, karena hidup masih menunggumu di depan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita masih bisa menentukan langkah untuk masa depan. Jadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran, bukan penyesalan yang harus terus disimpan. Malam ini, cobalah memaafkan keadaan dan berdamai dengan diri sendiri. Selamat malam, semoga esok memberi kekuatan baru untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik.
0: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka sesudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat tanggal 17 Juli 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

just 12

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran hari ini sepanjang pagi, siang, hingga malam hari. Hari Sabtu tanggal 18 bulan Juli tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Dari Banten dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini di Banten Pagi. Saya Bram Adi bisa kembali menemani Anda pendengar ya, sampai nanti Banten Siang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Dan juga kami pada pagi hari ini akan menghadirkan Mutiara Pagi untuk Anda dengan tema kajian Sulamu Taufik, menjauh dari maksiat anggota badan, pendengar, yang nanti akan disampaikan oleh Ustazah Ai Judiah Fahmi. Jadi untuk Anda yang memiliki pertanyaan terkait dengan tema Mutiara Pagi kita pada hari ini, bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 08111450949.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada ya. Senang sekali pagi hari ini di Mutiara Pagi Bramadi bisa kembali menemani Anda. Dan pagi hari ini juga sudah tersambung bersama kami ya melalui Google Meet ada Ustazah Ai Judia Fahmi yang akan menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini dengan tema kajian Sulamu Taufik menjauh dari maksiat anggota badan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah. Apakah suara saya terdengar? Assalamualaikum Ustazah. Baik pendengar, mungkin kita akan jeda sejenak ya. Mungkin ada kendala terkait teknis ya. Tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Banten pagi ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kembali lagi ya bersama saya Bram Adi di Mutiara Pagi kali ini. Dan langsung kita sapa ya, Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam. Sehat.
1: Alhamdulillah, kabar baik juga ya Ustazah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Dan Mutiara Pagi kita pada kali ini ya, edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026, Ustazah, dengan tema kajian Sulamu Taufik menjauh dari maksiat anggota badan.
2: Betul. Hilang lagi suaranya.
1: Assalamualaikum Ustazah, apakah terdengar? Ustazah?
2: Terdengar, alhamdulillah.
1: Tema kita pada pagi hari ini, kajian Sulamu Taufik menjauh dari maksiat anggota badan, Ustazah, betul?
2: Iya, betul sekali.
1: Bisa silakan langsung disampaikan, Ustazah.
2: Baik, terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Alhamdulillah, hari ini kita diperjumpakan kembali di forum yang ya, penerokah bagi RRI dengan kajian Sulamu Taufik dalam badan. Senantiasa di dalam Subhanahu wa Ta'ala, di dalam rahmat. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, diberkah sehat walafiat, putra putri salihah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, milik rezeki maknawi wah mudah melimpah, wafat kita khatimah, dan mudah-mudahan sebelum wafat kita dipanggil ke tanah Madinah untuk menjalankan haji dan umrah. Di akhirat dapatkan syurga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk surga dan kesehatan. Oh ya. Mari bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala dengan alhamdulillah. Amin. Dan bersolat untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salamkan Nabi Muhammad wa'ala'adina Muhammad. Terima kasih kepada pagi ini Bunda, sehat selalu, tambah berkah, terembah segala urus. Dan kepada para pekerja dimanapun ada, semoga keadaan sehat, mudah-mudahan urusan yang dipermudah karena kuat. Dan juga doanya untuk Bunda dan dengan doa kami ya Rabbah. Para pendengar secara pagi rahimahullah dan kita lanjutkan kembali dalam yang sulam di dalam maksiat, yaitu pada pagi menjauhi dari dosa-dosa berta. Jadi di dalam Sulamu Taufik, yaitu menjelaskan berbagai dosa, ada badan, dosa mata, dosa mati, dan sebagainya. Yang sekarang kita bahas dosa sepuluh anggahat. Wajib kita jauhi, kita tinggalkan, dan jika melakukan tersebut maka berubah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beristighfar. Di minggu yang lalu kita ketahui bahwa di antaranya dosa badan adalah murek atau kapur terhadap kekurangan lain. Banyak sekali yang sudah sampaikan, itu sudah 16 atau 15 dosa-dosa badan yang sekarang adalah ke-6. Wajib kita jauhi adalah walubsul zahabi walfiddati al-hariri au minhu lirajul al-balighi idama al-fiddo wal-khulwat nabiyyati wa safarul bigayna amin wa istikhara al-khirhan wal istikhara kul ulama'i wa bil imam al adili wa bi syukr wa ma'adatul waliyyi. Alhamdulillah, kita lanjutkan kita jauh ke saat kita adalah mana laki yang balik mengenakan maskara, jadi memakai emas atau perak atau pakaian yang campur dengan emas atau perak, tapi lebih banyak emas atau perak. Kepada siapa? Laki-laki yang sudah balig, kecuali cincin perak. Jadi bagi laki-laki yang punya akal dan balig, mana yaitu diharamkan memakai perhiasan emas dan perak atau memakai sesuatu yang lebih besar timbangannya emas perak, atau juga memakai sesuatu yang banyak, misalkan baju pakai paket dari emas perak, itu kurang bagi laki-laki. Ya, itu laki-laki tidak diperbolehkan. Pakai kalung emas, pakai gelang emas, pakai jantan, diperbolehkan bagi ya. Bahkan terus kalau kenapa gitu kan ya, diteliti udah kan ternyata menjadi kerusakan karena laki-laki itu dibandingkan perempuan itu lebih mudah kena penyakit jadi antaranya yaitu laki-laki memakai emas perak memakai di dalam anggota tubuhnya cepat menerima sendiri perbuatan. Bagaimana kalau kita lihat ya seseorang memakai perak, apakah itu perak ya, akan tetapi kita diwajibkan untuk memberikan nasihat kalau mampu, kalau tidak mampu kita cukup dalam hati bahwa saya tidak ribu dengan kekafiran tersebut. Kecuali mana? Kecuali itu hilang ilai. Kecuali dari per itu boleh. Bahkan Rasulullah pun memakai cincin perak. Dan bagaimana cincin kah dari emas? Sama aja dengan emas tidak boleh. Maka untuk cincinnya perak saja. Kalau di warna ini dengan cincin emas kan? Kalau warna itu tidak sedikit lah warnanya bukan emas gitu kan. Karena kalau tembaga dicampur dengan emas ya, perak dicampur dengan emas, tapi kalau timbangannya banyak kan, maka itu diperbolehkan. 17 bersama atau sebaliknya laki-laki dan perempuan dan laki-laki, yaitu mana bahasa acara berduaan tempat yang sepi atau walaupun banyak tapi dia bisa sendiri atau berdua saja itu tidak diperbolehkan. Jadi pendengar mata rapaga kita punya anak gitu ya, Allah dijauhkan dari hal ini, itu tidak diperbolehkan. Dan tetap berbisin jadi mendekati zina pun sudah tidak diperbolehkan, apalagi lakukan zina ini, yaitu zina antaranya mana dua nah, bukan mahram. Ini kita dijaga sebagai orang tua, bahkan diri kita ya, misalkan itu maaf selingkuh dari istri terus berdua-duaan dengan perempuan lainnya sama gitu, mau masuk berdua-duaan dengan bukan maaf, itu adalah seluruh badan, maka dari kita jauhi perempuan sama boleh apa supaya dari dijaga, maka jangan lupa Allahumma kafir qalbi faqi pergi minasina misani kalau untuk anak kita ya Allah jaga kami dari melakukan Allahumma Allahumma minani bersihkanlah hati dari kumalan kita, wahirhum kemudian yang kita harus cari doa dari anggota apa kemudian pergi tanpa mahram. Nah di sini perempuan itu dalam perjalanan yang cukup di pusat, yaitu kurang lebih 8 meter. Perempuan pergi, ya itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi boleh perempuan pergi dengan perempuan perempuan lagi. Ah, misalkan suami tidak bisa ikut. Anak laki-laki tidak bisa menemani saudara laki-laki, bagaimana hukum syarat diperbolehkan bepergian para perempuan minimal dengan perempuan yang salihah, perempuan-perempuan yang tidak menjadikan syarat, yaitu perempuan itu yang menjaga dari nasib. Jadi ketika kita anak kita ya, gitu. Walaupun dia berani untuk pergi, akan tetapi benar-benar sendirinya itu tidak diperbolehkan. Harus ada temannya, temannya ya baik. Kalau istri suami, kalau anak adalah ayahnya atau bapak, atau pamannya gitu yang mahram. Nah, kalau tidak ada, boleh dengan perempuan yang baik, perempuan-perempuan yang tidak menjalankan syariat seperti itu diperbincangkan dengan umroh. Boleh, boleh nggak sendiri? Nggak boleh gitu. Tapi kan banyak yang menyebutkan juga sendiri yang terkait sama tidak ada yang nanya sendiri itu boleh. Oke. Nah, kalau sekarang mah sendirian ya tidak saya juga akan kerja para pendengar mitra berusaha kemudian mana yang di satu dosa badan harus jadi adalah mengambil buruh orang mereka dengan ya mana dosa abegal mengambil dari orang ya. Memaksa ya memaksa orang berada. Para pendengar mutara pagi rahimakumullah. Kemudian juga mana dosa badan itu adalah merendah nama orang yang sudah masuk Islam. Bukan sekarang apa? Ya menghina para ustaz. Pokoknya dihina para alim ulama, rendahkan para ulama itu adalah dosa. Dan yang harus kita jauhi. Kemudian pemimpin yang adil itu juga sama. Karena pemimpin apa? RW, lurah, camat, gitu kan? Dan seterusnya. Pemimpin-pemimpin yang adil kemudian direndahkan, jatuhkan, dihinakan, diomongkan, maka harus sabar. Para pendengar mitra pemirsa. Merendahkan kepada orang yang berbuat perkara malam dihina, direndahkan dan maka itu adalah yang dibahaskan adalah dosa yang tidak jauh semaksimal mungkin. Tidak ada orang yang pernah melakukan Pak buru-buru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat dan silakan Pak Bram.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Dan mungkin ada satu pertanyaan ini Ustazah.
2: Baik.
1: Assalamualaikum Ustazah, ingin bertanya apakah kalau kita ngumpetin barang punya teman misalnya sandal tapi dengan niat bercanda itu termasuk kepada dosa anggota badan atau tidak Ustazah? Mungkin seperti itu Ustazah pertanyaannya.
2: Ngumpetin dengan niat
1: bercanda, iya dengan niatnya bercanda aja Ustazah.
2: No. Kalau sama itu kan teman ada ya, ada yang positif, ada yang sekedar kalau saja enggak. Ya. Kalau niat bercanda, ya makanya kalau bercanda itu dianggapnya bercanda. Ada orang yang jadi serius. Ya. Ya itu boleh yang akan lihat bercandanya kelemahan sampai susah gitu kan sampai marah itu lihat bercandanya ya, sekadar bercanda boleh harus bertanggung jawab ya, benar-benar hilang barangnya ya kalau bercanda boleh yang dicandanya harus terima bercanda nah, ada kan bercanda selamain dia serius ada kan nah itu bim seperti itu menteri kalau bercanda ya cuma dengan bercanda yang bercanda menjawab di sesuatu hal itu atau bagaimana itu jawabannya.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk tausiahnya dan juga untuk jawaban mungkin dari pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan. Boleh ya kalau dalam konteksnya bercanda ya, asal bertanggung jawab ya Ustazah ya. Baik, terima kasih Ustazah ya. Selamat pagi, assalamualaikum, selamat bertugas, selamat beraktivitas kembali Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada kuasa besar. Semoga sehat dan bertambah sukses di akhirat. Maaf jika salah telah dari kita sendiri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar yang mutiara pagi kita pada pagi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi, Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM, Pro 1 Banten.

0: Anis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan warta berita untuk Anda, ya, untuk update informasi terkini seputar Banten dan sekitarnya, pendengar, ya. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pemberkasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Dan 2 hari untuk proses uji kompetensi.
3: Itu kan yang memang sudah bekerja sama juga dengan pemerintah Kota Serang.
1: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adisari. Berita penting, Disnaker Trans Kabupaten Serang kembali gelar pelatihan tingkat kompetensi pencari kerja. Airnav Indonesia dorong efisiensi bahan bakar penerbangan nasional berkelanjutan bersama. Berikut berita selengkapnya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang kembali menggelar pelatihan kerja sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan daya saing pencari kerja. Fitria Aulia melaporkan.
4: Dan Transmigrasi Kabupaten Serang tengah melaksanakan pelatihan welder 3G bagi pencari kerja yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang tahun 2026. Pelatihan tersebut masih berlangsung hingga Jumat 17 Juli 2026. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja di Disnaker Trans Kabupaten Serang, Muhammad Furqon, saat ditemui di kantornya pada Jumat 17 Juli 2026. Pelatihan diikuti 32 peserta yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Serang. Selama pelatihan, peserta mendapatkan materi pengelasan kelas 3G, pembelajaran berbasis praktik, serta pembekalan keselamatan dan kesehatan kerja. Disnaker Trans berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kompetensi peserta agar siap bersaing di dunia kerja. Muhammad Furqon mengatakan, pelatihan welder 3G merupakan salah satu program peningkatan kompetensi tenaga kerja yang telah dilaksanakan sejak Senin 13 Juli 2026. Menurutnya, peserta akan mengikuti pelatihan selama 20 hari, termasuk uji kompetensi di akhir kegiatan.
2: Pelatihan ini direncanakan selama 18 hari. Nah, ini 18 hari atau 180 jam dan 2 hari untuk proses uji kompetensi. Jadi totalnya 20 hari.
4: Selain memberikan materi teknis pengelasan, Disnaker Trans Kabupaten Serang juga menyiapkan langkah penempatan kerja bagi lulusan pelatihan melalui koordinasi dengan sejumlah perusahaan. Kesempatan bekerja tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri apabila tersedia peluang dan sesuai dengan minat serta kualifikasi peserta. Pada akhir pelatihan, seluruh peserta akan mengikuti uji kompetensi. Peserta yang dinyatakan kompeten akan memperoleh sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai bukti kompetensi. Disnaker Trans Kabupaten Serang berharap sertifikat tersebut dapat menjadi nilai tambah sehingga lulusan pelatihan memiliki daya saing yang lebih baik saat memasuki dunia kerja. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Kita beralih ke Tangerang. Airnav Indonesia memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan efisiensi operasional penerbangan melalui National Aviation Fuel Efficiency Forum 2026 di Tangerang. Forum yang diinisiasi oleh Ikatan Pilot Indonesia ini mempertemukan regulator, maskapai, penyedia navigasi, produsen pesawat, pemasok aftur, akademisi hingga pilot untuk merumuskan strategi penghematan bahan bakar. Direktur Utama Airnav Indonesia, Avirianto Suratno, mengatakan efisiensi bahan bakar menjadi isu strategis di tengah dinamika geopolitik, fluktuasi harga aftur, dan tuntutan pengurangan emisi karbon. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang menyiapkan pelatihan keterampilan bagi 300 warga untuk meningkatkan peluang kerja tahun ini. Lucia Stari melaporkan.
5: Disnaker Trans Kota Serang kembali menyiapkan program pelatihan kerja gratis untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja di Kota Serang. Sebanyak 300 peserta akan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan bersama Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang mulai bulan depan. Materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, di antaranya operator alat berat, satpam, bahasa Mandarin, kelistrikan, las, dan operator mesin jahit. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Disnaker Trans Kota Serang, Nafis Hani, mengatakan, Selain mendapatkan keterampilan, peserta yang lulus juga akan diprioritaskan untuk disalurkan ke perusahaan yang telah bekerja sama dengan Pemkot Serang.
3: Salurkan kami ke tempat pekerjaan, gitu kan, yang ada di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Serang yang membutuhkan, yang memang sudah bekerja sama juga dengan pemerintah Kota Serang, bahwa kami concern untuk setelah mendapatkan pelatihan, akan kami salurkan ke perusahaan-perusahaan ataupun dunia usaha. UA ataupun public speaking, kita akan kerjasama dengan beberapa LPK, LPK yang sudah kerjasama dengan misalnya wedding organizer.
5: Sebelumnya, Disnaketrans juga sukses menggelar pelatihan angkatan pertama untuk bidang tata boga dan public speaking. Bagi warga Kota Serang yang berminat, informasi pendaftaran dapat dipantau melalui akun media sosial resmi Disnaketrans Kota Serang. Dan persyaratan pelatihan kerja nantinya dikirim ke kantor Disnaketrans Kota Serang. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Dari Brenuk hingga kopi lokal, kreativitas Pok Darwis Kabupaten Serang mengangkat potensi daerah. Berikut selengkapnya dilaporkan Rohmanudin.
6: Di balik keindahan destinasi wisata Kabupaten Serang, tersimpan kreativitas masyarakat yang terus berkembang. Melalui kelompok sadar wisata atau Pok Darwis, berbagai produk unggulan berbasis potensi lokal berhasil diolah menjadi kerajinan tangan. Kopi khas hingga aneka hasil bumi yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Deretan produk itu menjadi daya tarik tersendiri saat Pok Darwis Kabupaten Serang berpartisipasi dalam Exciting Banten Festival 2026 di kawasan Pantai Palem Ciberem 1 Anyer. Berbagai hasil karya masyarakat dipamerkan kepada pengunjung sebagai bukti bahwa sektor pariwisata tidak hanya menjual panorama alam tetapi juga kreativitas warganya. Salah satu produk yang mencuri perhatian adalah kerajinan berbahan dasar buah brenuk. Buah yang sebelumnya kurang dimanfaatkan, kini disulap menjadi berbagai produk kerajinan bernilai seni. Sentuhan tangan-tangan kreatif masyarakat menjadi brenuk sebagai identitas baru yang memperkaya khasanah ekonomi kreatif Kabupaten Serang. Selain kerajinan, kopi lokal hasil olahan masyarakat turut menjadi favorit pengunjung. Aroma khas dan cita rasa yang unik memperlihatkan bahwa hasil bumi Kabupaten Serang memiliki kualitas yang mampu bersaing. Beragam produk pertanian lainnya juga ditampilkan sebagai bentuk promosi potensi desa kepada wisatawan. Ketua Pok Darwis Kabupaten Serang, Jainal menyampaikan, seluruh produk yang dipamerkan merupakan hasil karya pelaku UMKM yang tergabung dalam Pok Darwis. Keikutsertaan mereka di berbagai ajang diharapkan dapat memperluas pasar sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
7: Kerajinan dari berbahan dasar buah brenuk, kemudian ada produk-produk lainnya juga, ada kopi.
6: Bagi masyarakat Kabupaten Serang, produk-produk tersebut bukan sekedar cenderamata di balik setiap kerajinan secangkir kopi maupun hasil bumi yang dipasarkan, tersimpan semangat gotong royong, inovasi, dan harapan agar pariwisata mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Melalui tangan-tangan kreatif Pok Darwis, potensi lokal yang dahulu dipandang biasa kini berubah menjadi produk bernilai jual tinggi.
7: Sementara ini biasa kita selain offline, biasa by online. Ada beberapa yang sudah masuk marketplace juga.
8: Gimana peminatnya, Kang?
7: Peminat memang kalau untuk kerajinan-kerajinan tangan ini belum terlalu bagus trafiknya, tapi itu tidak menyurutkan para pelaku usaha.
6: Inilah wajah baru pariwisata Kabupaten Serang, di mana keindahan alam berjalan beriringan dengan kreativitas masyarakat dalam menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Dari Serang, Banten, Rohmanudin melaporkan.
1: Pemkab Pandeglang segera memulai pembangunan dua kampung nelayan merah putih di Kecamatan Panimbang dan sumur yang saat ini telah memasuki tahap mutual check zero. Ridwan Maulana melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Pemkab Pandeglang terus memperluas program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di berbagai wilayah. Sebanyak dua titik baru di Kecamatan Panimbang dan Kecamatan Sumur telah mendapatkan penetapan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP untuk segera dibangun. Kepala Dinas Perikanan Diskan Kabupaten Pandeglang, Uun Junandar menyatakan proyek pembangunan di Desa Panimbang Jaya dan Desa Sumber Jaya tersebut saat ini sudah memasuki tahap mutual check zero atau MC0. Pihak ketiga, pelaksana proyek disebutnya, telah turun langsung ke lapangan bersama tim teknis dari kementerian untuk memastikan kesiapan lahan sebelum konstruksi dimulai. Menurut UUN, program unggulan ini dirancang untuk memberikan dukungan infrastruktur vital seperti gudang beku dan pabrik es guna menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan. Ketersediaan sarana tersebut dipandangnya sangat krusial agar nelayan dapat menyimpan ikan saat tangkapan melimpah, sekaligus memangkas biaya operasional penyediaan es balok secara mandiri.
8: Untuk Kabupaten Pandeglang, sudah mengusulkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebanyak 4 titik. Alhamdulillah proses usulan dari sejak tahun 2025 akhir tahun kemarin sampai sekarang ini proses verifikasi dan informasi yang kita dapat bahwa sudah ada penetapan. Nah, penetapan salah satunya adalah di Kecamatan Panimbang dan Sumur. Nah, ini karena ini prosesnya bertahap, tidak sekaligus ditetapkan oleh kementerian, itu yang informasi yang kita dapat. Nah, sejauh ini sudah ada 2 kecamatan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi kampung nelayan merah putih, yaitu di Desa Panimbang Jaya dan Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumur. Nah, ini
9: pengelolaan seluruh fasilitas KNMP nantinya diserahkan sepenuhnya kepada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai penerima manfaat utama program. Adapun Diskan berperan dalam memfasilitasi pendampingan serta pembinaan agar operasional kampung nelayan berjalan maksimal sesuai harapan dalam membangun ekonomi pesisir Banten Selatan tersebut. Selain 2 titik baru, KNMP pertama di wilayah Cikuruh Wetan dilaporkan UUN sudah menunjukkan dampak positif dengan beroperasinya sentra kuliner dan pasar ikan. Nelayan setempat kini memiliki akses lebih baik untuk mendapatkan perahu serta mendistribusikan hasil tangkapan secara luas ke berbagai pasar lokal maupun regional. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
10: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Beralih ke berita olahraga, pendengar, Timnas Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026, usai menyingkirkan Prancis 2-0 pada babak semifinal. Skuad asuhan Luis de la Fuente tampil konsisten sejak fase grup, hingga babak gugur dan kini membidik gelar Piala Dunia kedua setelah sukses pada 2010. Selama turnamen, Spanyol mencatat 6 kali nirbobol dari 7 pertandingan. La Roja juga tampil dominan lewat penguasaan bola, akurasi umpan tinggi, serta permainan agresif yang mengantarkan mereka menyingkirkan Austria, Portugal, Belgia, dan Prancis. Pada partai final yang berlangsung di MetLife Stadium, New Jersey, Spanyol akan menghadapi juara bertahan Argentina. Laga tersebut diprediksi menjadi duel sengit antara pertahan kokoh Spanyol dan lini serang tajam Argentina untuk memperebutkan gelar juara.
10: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Sekian warta berita saat ini. Di Snaker Trans Kabupaten Serang kembali gelar pelatihan tingkat kompetensi pencari kerja. Airnav Indonesia dorong efisiensi bahan bakar penerbangan nasional berkelanjutan bersama. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Ma, aku boleh tanya sesuatu?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku gak berani bicara.
1: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
2: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.
3: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hari ini kembali kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk Anda yang akan disampaikan oleh perakirawan dari BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan, dan saat ini sudah bergabung bersama kami ya. Sudah tersambung bersama kami ada Andrian. Silakan Andrian.
1: Ya, selamat pagi pendengar RRI Banten. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk Provinsi Banten dan sekitarnya berlaku hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Untuk pagi hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hari cuaca diperkirakan berawan di sebagian besar wilayah Provinsi Banten, dengan adanya potensi hujan ringan di wilayah Kecamatan Lidama, Bojongmanik, Gunung Becana, Sajira, Rangkas Bitung, Cibubur dan sekitarnya. Kemudian di wilayah Labuan, Menes, Sageti, Mandalawangi dan sekitarnya. Kemudian di Kecamatan Pandeglang, Cisata Carita, Tunjung Teja, Baros, Cikesal dan sekitarnya. Kemudian untuk di Kecamatan Jambi, Tiga Raksa dan sekitarnya. Untuk malam hari hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian udara berkisar antara 55 hingga 95%. Untuk angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Untuk peringatan ini dapat diwaspadai potensi yang kencang di wilayah Kabupaten Tangerang bagian utara dan Kota Tangerang. Kemudian untuk tinggi gelombang berada dalam kategori sedang, kisaran antara 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lembang. Demikian cuaca untuk hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Renya.
0: Baik, terima kasih Andrian. Selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar untuk update informasi atau perakiraan cuaca untuk wilayah Banten dan sekitarnya yang berlaku pada hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 pendengar. Untuk di pagi hari tadi sudah disebutkan ya, didominasi cerah berawan hingga berawan pendengar, jadi cocok ya untuk beraktivitas di weekend di pagi hari ini, untuk jalan-jalan santai, lari pagi ataupun motoran ya keliling kota bisa pendengar ya. Dan semoga bermanfaat ya informasi perakiran cuaca untuk hari ini.
2: Perakiran cuaca hari ini.

semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten Pagi Ini, 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih bersama saya Bram Adi ya. Kalau tadi kita sudah dengarkan ya perakiran cuaca untuk hari ini yang dimana pagi hari ini didominasi cerah berawan hingga berawan pendengar. Lalu kali ini kami akan sampaikan informasi pantauan lalu lintas ya melalui CCTV Diskominfo Kota Serang ya, yang dari pantauan kami pada pagi hari ini di beberapa titik ya, seperti Jalan Lingkar Selatan ya, lampu merah Ciracas Sepang pendengar, ini terlihat ramai ya, namun tidak ada kemacetan, masih ramai lancar. Ataupun juga dari Ciceri ya, di lampu merah perempatan Ciceri juga terlihat masih lengang pendengar, dan terlihat juga ada orang yang lari ya atau berolahraga pagi di pagi hari ini. Jadi untuk Anda yang ingin berolahraga juga bisa di pagi hari ini pendengar ya, ataupun ingin berpergian terlihat jalanan masih lengang pendengar ya. Dan juga tetap bersama kami pendengar, karena kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi untuk Anda di Banten pagi ini.

0: Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mendengar sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta untuk menyimak warta berita ya, dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah